0: aksi kampanye, Joe berjalan kaki menyusuri jalanan di CFD Kota Padang. Kawan Tuli memanfaatkan momen Iko, Joe mengkampanyekan penggunaan bahasa isyarat ke masyarakat luwe sebagai sarana untuk pemenuhan hak berkomunikasi untuk penyandang tunarungu Joe tunawicara. Sekretaris Geraktin Sumatera Barat Ferry mengatakan kegiatan di Mukasui indah hanya menjadi momentum perayaan, tetapi sebagai upaya advokasi loka pemerintah sarato masyarakat luwe terkait joha sarato kebutuhan dari masyarakat tuli.
1: Kalau WFD itu PBB tahun 2016 Republik PBB tujuan utama itu untuk menjelang bahasa syarat bahasa di dunia yang mati budaya bahasa syarat di dunia dan tinggal itu memberikan akses dunia dengan bahasa syarat.
0: Ferry menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian Gerkatin Sumatera Barat yaitu para lonjo akses pendidikan dan inklusif untuk masyarakat tuli. Inyo menilasi, sampai kini akses pendidikan inklusi untuk masyarakat tuli masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain pemahaman dan kaliru terkait disabilitas dan beranggapan bahasanya masyarakat tuli harus menyesuaikan diri dengan masyarakat danga atau dipaso untuk menjadi normal. Rencana Panaga, Universitas Negeri Padang UNP membekali 2.600 calon wisudawan Jo kesiapan menghadapi dunia karajo di era digital lewat pembekalan wisudawan periode 145 Jo Kampus Hiring Kapatang. Wakil Rektor UNP Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Refnaldi mengatakan, perkembangan teknologi digital Jo Artificial Intelligence atau AI menuntut lulusan mengubah cara pandang dalam mempersiapkan karir. Menurutnya, lulusan indak cukup lain mengandalkan karajo manual karena kebutuhan dunia karajo tari bergeser seiring coba kembangnya teknologi.
2: Kami harapkan adik-adik tidak lagi nanti mencari pekerjaan yang manual. Kalau pekerjaannya banyak manual, berarti nanti yang akan dikuras habisnya adalah tenaga fisiknya. Angkat ini, angkat itu adalah pekerjaan masanya digital resistant. Tidak pekerjaan di masa digital imigran ini.
0: Refnaldi mengingatkan, lulusan supaya indak hanya berpikir mencari karajo formal, sudah menyelesaikan studinya, tapi mampu menciptakan kebutuhan baru di era digital. UNP Future Talent Day 2026 menghadirkan 3 narasumber di bidang teknologi dan kecerdasan buatan untuk membantu calon wisudawan memahami perkembangan AI, sarato menyesuaikan kompetensi dan kebutuhan dunia karajo. Selain itu, 2 balai perusahaan mitra UNP tarui membuka stand kampus hiring untuk mage informasi sekaligus menyuguhkan kesempatan karajo untuk calon wisudawan. Dun sana panaga, pemerintah Kabupaten Solo masih mengkaji rencana untuk relokasi warga dan terdampak galodo di kawasan Arusuka, Kabupaten Solo. Pemerintah daerah memastikan proses itu membutuhkan perencanaan jo perhitungan dan matang supaya lokasi hunian baru yusubana aman jo siap ditampei masyarakat. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan pembahasan takai jo relokasi tarui berjalan seiring jo proses penanganan pasca bencana. Menurutnya, pemerintah indak nio mengambil keputusan secara terburu-buru, mengingat relokasi menyangkut kehidupan masyarakat dalam jangkauan panjang.
3: Relokasi sambil berjalan, perencanaan kita diskusikan dan kita hitung sebaik-baiknya ya, karena perlu dengan perhitungan yang matang dan kesiapan yang matang tentunya.
0: John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi dan kamanja ditampek tinggal baru untuk warga yang terdampak. Selain kondisi wilayah, kesiapan kawasan juga kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari perhitungan pemerintahan. Dan secara panaga, pemerintah Kabupaten Sijunjung meminta seluruh puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ke masyarakat. Hal iko dinilai penting karena masyarakat nanti bawa barube umumnya sedang dalam kondisi sakit, jo membutuhkan pelayanan dan elok. Bupati Kabupaten Sijunjung Beni Dwi Fayuswir mengatakan, kondisi pasien harus menjadi perhatian utama tenaga kesehatan ketika magia pelayanan. Indah hanya pasien, Keluarga namantakan pasien terkadang berada dalam kondisi yang kurang sehat sehingga membutuhkan perhatian dari petugas. Beni mengingatkan supaya pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas indak dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya, setiap keluhan juga kondisi kesehatan pasien harus ditangani secara elok sesuai juga ketentuan pelayanan kesehatan.
4: Karena yang datang itu orang sakit, keluarga yang mengantarkan juga lagi sakit. Tentunya kalau kita layani dengan asal-asalan, bahkan ada laporan dokter di puskesmas yang tidak mau mengurus sakit atau kondisi sakitnya pasien. Suatu saat kita akan keliling dengan Pak Kadis seluruh puskesmas-puskesmas yang ada.
0: Beni menyinggung lo adanya laporan takaik jo dokter di salah satu puskesmas nan disabui indak magia penanganan tado pasien nan sedang sakit. Kondisi iko menurutnya perlu menjadi perhatian supaya pelayanan kesehatan ke masyarakat tetap terjago. Dan sana panaga, Komite Olahraga Nasional KONI Sumatera Barat memutuskan untuk memindahkan lokasi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 dari Kota Solo ke Padang, menyusul duka mendalam dan melanda Kabupaten Solo beberapa waktu lalu. Pembukaan Porprov dirancanakan diadakan secara sederhana di Aula Kantor Gubernur tanggal 2 Oktober mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Edi Tiawarman mengatakan, perubahan lokasi pembukaan ko untuk menghormati warga korban bencana dan dirunduang duko akibat dari bencana. Meski demikian, pihaknya menyabui rencana pembukaan ko jo penutupan dan akan dipusatkan di kantor gubernur di Mokasui ala disiapkan sebelumnya, sebagai antisipasi supaya pelaksanaan Porprov bisa berjalan sesuai jo wakatu dan ala direncanakan.
5: Oleh sebab itu, pembukaan Porprov kita kembalikan ke Kota Padang. Kota Solo dan Kabupaten Solo itu secara kultural, adat, istiadat, budaya, kan merupakan satu kesatuan lah. Jadi, rekomendasi para stakeholder utama, Nini Mama, tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa belum pas lah digelar acara pembukaan besar-besaran seperti itu. Di tengah, keluarga masih berduka.
0: KONI Sumatera Barat masih mematangkan proses registrasi kontingen jo atlet nan gabalaga di Porprov. Pelaksanaan pesta olahraga provinsi itu tetap diadakan dari tanggal 2 sampai 4 balai Oktober mendatang. Yalah dan sana pananga, segitu dulu kabar barito untuk pagi ko. Bisua basua balia, jo kabanan lain pulau pada waktu nan samo. Ambo nama membawakan kabar, Mici Aryani mengucapkan terima kasih.
6: Kato surang dibulati, nan mana kato saio. Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kaba salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Krum, Patah Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Don Sana Pandanga. Kita update dulu beberapa informasi di pagi hari ko Don Sana. Di tengah cuaca nan cerah di luar pagi hari ko. Jadi Don Sana Pandanga, Dapur Umum Kementerian Sosial atau Kemensos itu bersama juga pemerintah daerah Tarui menyediakan makanan untuk warga dan terdampak serta relawan penanganan banjir bandang di Arusuka Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadhanur di Solok mengatakan, layanan dapur umum Iko ala berjalan selama sekitar seminggu untuk menolong memenuhi kebutuhan makanan masyarakat selama masuk tanggap darurat bencana. Petugas jurelawan Satyo Ari menyiapkan makanan dan selanjutnya didistribusikan kepada warga yang terdampak serta relawan dan ado di lokasi bencana Jo Posko Penanganan. Dapur umum Kemensos berada di sekitar tenda utama Posko Penanganan Bencana sehingga pelayanan makanan itu dapat dilakukan lebih ketat jo masyarakat nan membutuhkan. Maksudnya lebih dakik gitu dan sana pandangan. Selain Kemensos, pelayanan dapur umum di lokasi bencana itu pun didukung Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Kabupaten Solo, Kejaksaan, TNI, serta Brimob. Sejumlah dapur umum itu pun ditampilkan di beberapa titik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan makanan masyarakat, serta petugas nan masih melakukan penanganan bencana. Dapur umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berada di SMA Negeri 2 Gunung Talang, sedangkan dapur umum Brimob berada di Mungku BPJS Kesehatan, serta dapur umum TNI berada di sekitar perumahan Nuansa Gria. Petugas dapur umum itu bersama jurelawan melakukan berbagai tahapan layanan, mulai dari menyiapkan makanannya hingga mendistribusikannya kepada warga, serta relawan di lapangan. Penyediaan makanan Iko menjadi bagian nan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat nan terdampak banjir bandang selama proses tanggap darurat berlangsung. Pemerintah Kabupaten Solok pun tarik berkoordinasi jo instansi nan talibai supaya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat termasuk penyediaan dan sana pandangnya kebutuhan dari masyarakat itu bisa Yosubana memperoleh makanan selama melakukan pembersihan evakuasi jo penanganan dampak banjir bandang.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
6: Tapi Kak, adek mau main sama Dina.
5: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah.
7: Titik kepada seluruh siswa segera masuk kelasnya masing-masing.
1: Fira, adik kamu kenapa?
5: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mom.
1: Semoga mendapat gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
4: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: itu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Lagi ke got. Udah berapa kali sih Mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
3: Iya, Ma. Nanti Papa tutup rapi sekalian Papa beton ya.
2: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
4: Woyoy, tutup jualah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.

0: suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
1: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, kadewe kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tah, kata rek deui kita.
1: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
2: Lumayan lagi jadi sapasang. Rumah.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangan. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Sumatera Barat mengembangkan demplot budidaya kantang di instalasi pengujian jam penerapan modernisasi pertanian IP2MP Sukarabi Kabupaten Solo. Pengembangan IKO diarahkan untuk menerapkan standar pertanian secara langsung sekaligus mencari potensi produksi kantang di daerah dataran tinggi dan ado di Sumatera Barat. Kepala BRMP Sumatera Barat, Salwati, mengatakan pengembangan demplot IKO menjadi bentuk dukungan terhadap penerapan budidaya kantang dan berstandar. Pengembangan kantang IKO dilakukan pada lahan yang ketinggiannya lebih dari 900 meter di atas permukaan laut, di mana kondisi IKO diharapkan bisa mendukung pertumbuhan tanaman sekaligus untuk menghasilkan produktivitas sesuai jo potensi varietas yang digunakan. Kantang yang ditanam merupakan varietas granola dan memiliki umur tanaman sekitar 90 hari. Tanaman IKO mempunyai karakteristik bunga berwarna ungu, sarato bisa dimiliki ketahanannya labia kue terhadap penyakit Fusarium sarato Phytophthora infestans. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sarang pandangan. Curah hujan di Sumatera Barat mulai menunjukkan peningkatan menjelang Oktober 2026, terutama di sejumlah wilayah di bagian barat Sumatera Barat. Peningkatan IKO terlihat dari akumulasi curah hujan dan mulai mengalami tren kenaikan. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau, Yuda Nugraha, kepada RRI Kepatang mengatakan, awal musim hujan di Sumatera Barat bagian barat memang alun bisa dirasakan. Namun secara akumulasi curah hujan mulai meningkat menjelang Oktober. Sementara itu, wilayah Sumatera Barat bagian timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir September hingga awal Oktober. Kondisi IKO menandai periode peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Barat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangan. Ini pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan memulai hari kojo senyum, jo rasa syukur. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan hari kodon sana bisa berjalan lancar. Sembari dun sana pandangan kita ke informasi yang berikut ko. Tapenya dari Pasaman Barat. Di mana Pasaman Barat itu mematang persiapan madokan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-6 Balai Sumatera Barat 2026. Menyiapkan 560 ampe orang kontingen. Selain sebagai peserta, Pasaman Barat itu dipercaya menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga arung jeram Jo Grass Track. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Pasaman Barat, Afkar, mengatakan kontingen utama itu ada 401 atlet, 46 pelatih, 40 ofisial, 103 asisten pelatih. Selain itu, ada 27 atlet mandiri yang turut mengikuti Porprov KA6 Balai Sumatera Barat. Menurut Afkar, persiapan IKO dibahas dan merapat teknis bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, serta pengurus cabang olahraga, pencabur di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat. Pembahasan IKO mencakup kebutuhan atlet, pelatih, ofisial, serta berbagai aspek pendukung selama pelaksanaan Porprov. Selain kesiapan kontingen, pemerintah daerah pun memastikan venue pertandingan arung jeram Jo Grass Track siap digunakan. Salah satu lokasi yang menjadi tampek dilakukannya pertandingan itu di sana disiapkan untuk mendukung pelaksanaan kedua cabang olahraga itu ada di kawasan Peridon Siap Maju.

Saribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Saribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Saribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Saribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Saribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile Lanya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain Sile Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang melangkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Seprum, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Panaga, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Bung Hatta, Muhammad Zaki Fahrelzi, meraih juara duo kepada kejuaraan daerah Kejurda Padang Kickboxing Championship Duo. Prestasi ikut diraih dalam kompetisi dan diikuti lebih dari 200 atlet dari pengurus cabang kickboxing Indonesia KBI Kabupaten dan Kota Sumatera Barat. Kegiatan di Kepala Ansuang di Shelter Lanut Sultan Syahrir pada 22 hingga 24 September 2026. Rektor Universitas Bung Hatta, Profesor Dr. Diana Kartika, mengapresiasi capaian dan diraih Muhammad Zaki Fahrelzi. Menurutnya, prestasi mahasiswa di berbagai bidang menjadi bagian dari pengembangan potensi secara menyeluruh. Dekan FEB Universitas Bung Hatta, Dr. Listiana Sri Multasi, Mulatsih, itu menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian dari mahasiswa program studi manajemen itu. Dikatakan bahasanya prestasi mahasiswa tidak hanya ditunjukkan melalui pencapaian akademik saja, tetapi termasuk pula dalam kemampuan pengembangan talenta di berbagai bidang. Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bung Hatta, Dr. Zeshahina Rosya mengatakan prestasi IKO menambah capaian mahasiswa dalam bidang non-akademik. Menurutnya, lingkungan perguruan tinggi pun menjadi ruang untuk mahasiswa dalam bidang non-akademik. Mahasiswa itu bisa menyobokkan, mengasah, juga mengembangkan potensi nan dipunyai.

0: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
1: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luha Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luha Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luha 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luha Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luha Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luha Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luha Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
2: Ade, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
3: Semua perhatian itu untuk kita.
4: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Tina, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangan, pemerintah Kabupaten Solok tarik mempercepat pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat dari bencana galodo di kawasan Arusuka. Data itu disiapkan secara rinci berdasarkan nama jo alamat dari penerima. Bupati Solok John Firman Pandu kepatah mengatakan data rumah rusak ditargetkan secepatnya direalisasikan untuk mendukung percepatan penanganan masyarakat nanta dampak bencana. Data di Mukasui disegerakan jo direalisasikan berdasarkan namo jo alamat dari panarimo. John Firman Pandu menyebutkan, selain itu pemerintah Kabupaten Solok pun sedang mempersiapkan hunian untuk masyarakat nanta dampak. Penyaluran atau pemberian dukungan hunian itu diharapkan alah dapat dilakukan pada hari ko Senin. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat mengalokasikan dana segadang 121,81 miliar rupiah untuk pembangunan jorehabilitasi infrastruktur pada rencana anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD tahun 2027. Bupati Agam Beni Warlis kepatah mengatakan dana itu digunakan untuk infrastruktur jalan, jembatan segadang 103,65 miliar rupiah, serata irigasi 8,7 miliar rupiah. Dikatakan rencana alokasi anggaran itu untuk pembangunan jorehabilitasi kerusakan pada jalan, jembatan, irigasi, fasilitas umum, sarato infrastruktur dasar masyarakat dalam RAPBD tahun 2027.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Forum PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya di Sumatera Barat, khususnya di kota-kota Nan Gadang, Bantok Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan sekitarannya, itu banyak banget komunitas dan aktif bergerak di berbagai macam bidang. Contohnya, dan sana pandangnya di bidang sosial, kepemudaan juga pendidikan, itu ADO, Forum Indonesia Muda, FIM Regional Padang, Senyum Anak Indonesia, Sun Chapter Padang, ada ISEC Inunan, Kejar Mimpi Padang, itu ada berkaitan juga sosial, kepemudaan, dan pendidikan. Di bidang literasi pun, dan sana pandangnya, ada Ruang Baca dan Kreativitas Tanah Ombak, ada komunitas Basuruh Adat Minangkabau, Sarato Sumbar Membaco Nyaring atau Read Aloud. Jadi, dan sana pandangnya, itu pun masih banyak komunitas lainnya di bidang lingkungan, pemberdayaan juga kesehatan, hobi olahraga juga otomotif, paling banyak pulo dun sana pandanga masyarakat kita dan tergabung juga komunitas-komunitas ko, sehingga bisa berkumpul menghasilkan sesuatu dan sifatnya positif. Jadi dun sana pandanga apa sih positifnya atau manfaatnya kita dapat juga gabung di sebuah komunitas? Kita bahas sesudah ko dun sana, tetap bersama Prampe di 92,4 MHz.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
6: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
7: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
5: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
8: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RW Padang, suara budaya Sumatera Barat. Jadi dan Sara Padanga bergabung di sebuah komunitas itu pastinya punya manfaat dan ada dampaknya untuk diri kita, terutama untuk mengembangkan diri. Bisa jadi wadah untuk mengembangkan karir pulo karano di situ bisa basobojo orang lintas profesi, tapi punya kecintaan atau kesukaan pada satu hal dan samo. Itu pun bisa dikaitkan juga kehidupan sosial. Jadi untuk pengembangan dirinya dan sana pandangan, itu bisa menjadi salah satu akses mendapatkan pengetahuan sarato tren baru. Jobara jalan suang dari pengalaman dari anggota-anggota dan lain, babagi insight sarato mendapatkan tips sarato materi baraja dan jarang mungkin disobokkan secara umum atau di kelas-kelas formal. Selain itu, ikut di sebuah komunitas pun bisa menjadi tampilan aman untuk mengasah skill baru. Bisa saja bantu public speaking, bisa juga hal yang berkaitan juga kepemimpinan, atau dan sana pandangnya bisa mendapatkan hal-hal lain dan bisa bersifat praktik ataupun eksperimen. Indah itu saja dan sana pandangnya. Hal positif lainnya sesudah nama berikut kok kita share balik apa sih manfaatnya bagabuang di sebuah komunitas.

0: Salah satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

kaya mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Din sana pandanga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasaman Barat, Baharo Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, secapeknya melakukan penanganan terhadap buaya predator dan meresahkan warga di sepanjang muara pantai di daerah itu. Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat, Zulkarnain Kapatang mengatakan, intensitas kemunculan buaya muara dan habitatnya tak hubung langsung dari batang ayah hingga ke pantai Samudra Hindia kini kumaningke. Menurutnya, wilayah Pasaman Barat punya pesisir pantai yang banyak sungai jo karena perkebunan dan muara langsung kalawi. Disebutkan BPBD hanya bisa melakukan evakuasi jemaah imbau kepada warga untuk kajian populasi, pengendalian habitat, jo relokasi permanen. Pihaknya membutuhkan penanganan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pandanga. Harga sejumlah komoditas lado di Pasaraya Padang masih stabil hingga pagi ko. Pedagang sembako di Pasaraya Padang, Mary, mengatakan seluruh jenis lado yang dijual masih bertahan di harga sebelumnya. Berdasarkan pantauan, lado merah Jawa dijual Rp62.000 per kilogram. Sesudah itu lado dare Rp60.000 per kilogram, lado hijau sampai Rp26.000 per kilogram, lado kutu Rp70.000 per kilogram, lado kutu setan Rp80.000 per kilogram. Dari sisi pasokan, lado merah jo lado dare masih masuk ke Pasaraya Padang satu hari. Pedagang menerima pasokan sekitar 1 ton per hari. Mary menyebutkan lado dare yang dijual berasal dari Kerinci, Sarato, Solo Selatan.

ada uang, kartu debit, bahkan dompet digital seperti sekarang ini, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya? Jawabannya adalah barter. Nah, barter adalah kegiatan menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa lain tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Praktik ini sudah dikenal sejak masyarakat kuno mulai hidup menetap dan saling membutuhkan. Mereka melakukan pertukaran berdasarkan kesepakatan. Menariknya lagi, barter ternyata punya satu masalah besar. Bayangkan, Anda punya sekantong beras dan ingin menukarnya dengan seekor ayam. Belum tentu pemilik ayam sedang membutuhkan beras. Masalah inilah yang kemudian membuat manusia membutuhkan alat tukar yang lebih praktis dan diterima banyak orang. Dari sinilah penggunaan berbagai bentuk uang berkembang hingga seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, sebelum bertanya, bayarnya pakai apa? Manusia zaman dulu mungkin lebih dulu bertanya, kamu punya apa?

0: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setrum, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, masakan orang Awa atau masakan orang Padang, orang Minang, dan sana itu adalah makanan yang kayaknya bisa diterima di banyak lidah masyarakat indak hanyo di Indonesia bahkan luar negeri. Kalau tentang masakan Minang kodon sana, ciri khasnya itu salah satunya iyalah kayo rempah jo pakai santan. Jadi masakan menggunakan bumbu nama limpa, tetap biasanya rato-rato pakai langkue, pakai sarai, pakai sipade, pakai kunyit, daun kunyit, santan kelapa atau santan karambia yang pekat. Itu salah satu ciri khas dari makanan Minang dan emang menghasilkan lasonan gurih mantap. Sasudah tu dun sana pandangnya biasanya lado kayak orang Minang kalau nak digiling pakai tangan rasanya kurang lama. Jadi lado nan digiling atau diulek manual itu jadi satu ciri khas dan mendatang rasa enak tertentu. Rasa pade makanan itu dun sana pandangnya bayi itu lado merah ataupun lado hijau akan semakin kue rasa lamanya rasa gurihnya itu kalau diulek secara tradisional. Yang pastinya itu menambah rasa lama. Dan yang pastinya salah satunya kekhasan lainnya dari masakan Minang itu adalah memang rasanya yang lama bahkan alah diakui dunia.

0: Ma, Papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan Papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gade aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Yes, gajian akhirnya masuk juga. Saatnya check out barang yang dikeranjang nih. Astaga, gajian rasanya cuma numpang lewat aja. Uang sisa segini, cicilan belum dibayar, listrik belum diisi. Mari mulai lebih bijak mengelola penghasilan. Tentukan pos keuangan sejak awal bulan, bedakan kebutuhan dan keinginan, kendalikan cicilan, serta siapkan dana darurat sesuai kemampuan. Jangan biarkan gaji datang tanpa rencana dan pergi tanpa jejak. Gaji punya tujuan, tentukan sebelum digunakan.
4: Alah, pulang pulu sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, Pia. Oh, yuk, Pia. Apa sama lu nama lupu kok, ha?
6: Kawanan nama bisa di menukan rial kok ke rupiah, ha?
7: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
5: Mangga lo harus ke money changer banget.
7: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, Mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, Mak. Makanya lo deh, upiak, Mak. Adik capek banget, Mak, manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, Mak, dulu pulang haji, Mak.
5: Mangga lo awak ke mama enggak matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah.
6: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngaksia lah.
7: Iyo tulu tuh, Mak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Selama diet aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini enggak?
10: Apa tuh? Kamu enggak nyuruh aku makan bambu kan?
9: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini, dadiah namanya.
10: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
9: Gimana?
10: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
9: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh, seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
10: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa nggak?
9: Ya elah, kumat lagi dia.
11: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sarang pandangan di Lama Tarasok ini kok, dan sarang pandangan lo pukul 10.46 ini waktu Indonesia Barat. Dan pasti dun sana jam segiku mungkin alah adon membayangkan kiro-kiro beko makan siangnya pakai menu apa yo. Adonan tak biasa buat bekal dari rumah, adonan memang acok jajan di luar. Tapi kalau dikombinasikan pasti lebih mantap dun sana. Kadang-kadang buat bekal dari rumah, kadang-kadang makan ketape-tapean baru. Kadang itu menjadi penyemangat pulo untuk melanjutkan ke rutinitas-rutinitas lainnya. Nah, kini kok itu ke fakta menarik lainnya dari masakan Padang kok dan sana Padangnya. Selain kue di bumbu-bumbunya, di rumah makan Padang terutama ada yang namanya tradisi prasmanan mini. Jadi, itu Nur Siwan Effendi, antropolog yang berkecimpung di bidang kuliner khas Minang. Tradisi prasmanan mini di restoran Padang itu adalah berlangsung sajak lama. Menurutnya sobat nanyo, rumah makan Padang itu adalah restoran capek saji khas Indonesia. Jadi pelayanannya pun dituntut untuk menyajikan makanan secara capek. Dek karena itu dibuatlah konsep prasmanan mini. Tujuannya supaya para pelayan tidak perlu bolak-balik mantakan makanan, jadi bisa satu wakatu. Dihidangkan seluruhnya tinggal pilih nan ma, nan rasunya katuju, nan lama di salero, baru langsung dimakan.

0: Yuk. Kita nanti nonton ya. Aku udah beli tiketnya. Film horor yang baru tayang kayaknya sih seru banget. Banyak yang review juga yang bagus ini di media sosial.
1: Kamu kan tahu aku gak suka film horor. Aku gak ikut deh, Sil.
0: Ya elah, lebay banget sih, yuk. Filmnya gak seserem itu kok. Ayolah, yuk.
1: Ini nih yang aku kurang suka sama kamu. Sering banget mutusin sesuatu tanpa tanya orang lain mau atau enggak.
0: Kamu marah, yuk. Bukannya kamu biasanya oke-oke aja. Aku kira kali ini mah kamu juga bakalan oke.
1: Pertama kali kita nonton film horor itu, kan aku udah pernah bilang kalau aku itu kurang suka. Dan lain kali kita bakal cari genre lain. Kamu kan waktu itu bilang oke untuk cari genre lain.
0: Iya, maaf ya, yuk.
2: Hubungan pertemanan harus dijaga dengan menghargai pendapat teman. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri tanpa diskusi. Diskusi atau meminta pendapat teman menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kita.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60

0: rri.co.id.
1: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
2: Keempat, RRI pada.

0: Dan sana pandangnya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, Tarui, mengebut untuk penanganan dampak galodo di Arosuka, Kabupaten Solo. Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi mengatakan, salah satu kendala penanganan di lapangan terjadi pada box culvert di Rue Jalan Lingka Kabupaten Solo, nanta sumbeju material galodo, sehingga aliran air alun dapat balik normal. Upaya pembukaan saluran kolah dilakukan, namun material nan cukup padat menyebabkan aliran alun dapat difungsikan secara optimal. Pihaknya pun menyabui sebagai langkah penanganan, adonyo pemotongan badan jalan untuk membuka balik jalur aliran air nanta sumbe. Kita beralih ke informasi selanjutnya dun sana pandanga. Pemerintah Kota Payakumbuh tarik memperkuat komitmennya dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, terampil, mandiri, sekaligus adaptif menghadapi perubahan zaman. Komitmen strategis Iko ditegaskan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Rida Ananda wakatu memimpin upacara Hari Pramuka ke-65 serta menutup ajang Best of the Best Batia Scout Competition nan ke-20 tahun 2026. Rida menyampaikan perjalanan gerakan pramuka ala dipenuhi pengabdian serta karya jo keteladanan. Hal Iko bertujuan untuk membantu generasi muda nan beriman, berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, serta punya kecintaan terhadap tanah air.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Waduh, mati aku, jualanku,

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, membuka usaha rumah makan itu perlu perencanaan matang, mulai dari cita rasa masakannya hingga manajemen operasional. Jadi ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk memulai usaha rumah makan. Yang pertama itu rencana pandangnya harus dipikirkan dulu konsep sama riset pasarnya. Tentukan spesialisasinya tertentu, mungkin spesialisasi ikan karang, spesialisasi mungkin ikan asin atau ikan bakar. Itu bisa dijadikan salah satu fokus menu utama. Jadi rencana pandangnya harus tentukan pula barang kira-kira patokan harga nak diagih ke masyarakat atau konsumen. Sesudah itu kenali target pasarnya, sesuaikan konsep usaha jo konsep di area sekitar. Misalnya porsinya, haragonya tak jangkau atau enggak untuk area kampus atau pekerja kah. Tampaknya luwe nyaman atau untuk segmen keluarga kah. Jadi itu memang dari awal harus dimatangkan banget.

0: Indonesia tidak hanya terkenal karena kekayaan budayanya, tapi juga keberagaman kulinernya. Saat ini, banyak sekali makanan-makanan tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Salah satunya adalah rendang, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rendang. Makanan tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Saat ini, rendang sudah diketahui sampai ke mancanegara setelah CNN merilis 50 makanan terlezat di dunia. Salah satunya adalah rendang yang masuk di urutan pertama. Kata rendang bukanlah berasal dari nama bahan utama makanan itu, melainkan berasal dari proses pembuatannya, yaitu merendang atau merandang. Merandang dalam kosakata bahasa Minang bermakna mengolah suatu makanan yang menggunakan santan dalam waktu yang lama dan pengapian yang kecil sampai santan itu menjadi kering sehingga menjadi awet dan tahan lama. Di Minangkabau, bahan utama rendang itu bisa daging, telur, pakis, dan lain-lain. Sehingga ada rendang daging, rendang telur, rendang paku atau pakis. Sebagaimana diungkapkan salah seorang budayawan, Viveri Yudi.
1: Kata rendang itu berasal dari kosa kata Minangkabau. Nah, rendang dengan awalan ma atau merendang itu menjadi sebuah proses. Proses memasak dengan waktu yang lama, api yang kecil, tujuannya adalah membuat kering makanan itu atau sesuatu yang dirandang agar dia bisa lebih awet, tahan. Jadi rendang itu, merendang itu proses. Lalu ada rendang daging, ada rendang bolu, ada rendang paku, dan rendang-rendang yang lainnya. Itu adalah benda yang diproses. Ada rendang ayam dan yang lain-lain. Itu yang saya pahami tentang rendang. Jadi rendang jangan diganti-ganti dengan rendang.
0: Diduga kemunculan rendang dahulunya disebabkan dua hal. Pertama, orang Minang akan malu jika ada tamu yang datang tidak dijamu dengan makanan yang enak. Sementara mereka pergi ke pakan atau pasar untuk membeli bahan makanan itu dahulunya hanya seminggu sekali. Karena itu mereka berpikir bagaimana menyiapkan makanan atau lauk pauk yang bisa awet dalam waktu yang lama agar dapat menghidangkan jamuan jika ada tamu yang datang kapanpun. Sehingga terciptalah makanan rendang. Kedua, merantau bagi orang Minang adalah sebuah budaya ketika seorang anak laki-laki sudah beranjak dewasa. Karena kondisi transportasi kala itu belum seperti saat ini yang membutuhkan waktu lama untuk sampai di perantauan, maka orang tua akan membekali anaknya pergi merantau dengan rendang sebagai lauk pauk selama di perjalanan dan hari-hari pertama di perantauan. Seiring waktu, rendang akhirnya dianggap sebagai sebuah makanan kehormatan dan dihidangkan pada acara-acara adat. Sehingga pada sebagian daerah di Minangkabau, rendang menjelma menjadi makanan adat terutama pada daerah Dare, yaitu wilayah daratan tinggi Minangkabau. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Viveri Yudi.
1: Kemudian dalam rendang itu terjadi ada proses pengawetan. Menurut saya, dulu orang ke pasar, ke pakan, ke balai, itu kan tidak setiap hari. Jadi sekali dia ke pakan atau ke balai atau ke pasar mingguan itu, mereka membeli sesuatu, salah satunya daging. Nah, kalau orang yang di gunung tentu daging itu menjadi sesuatu yang jarang mereka beli. Dan sekali ke pasar dia beli pada waktu tertentu lalu diawetkan untuk apa? Nah, inilah fungsi sosialnya. Orang Minang itu malu kalau tidak mampu menyuguhkan hidangan yang menarik, yang enak untuk tamunya. Bagi orang-orang Dare misalnya itu yang dianggap makanan yang pantas disuguhkan itu salah satunya itu rendang, rendang daging misalnya, daging sapi. Itu yang saya pahami, sehingga makanan ini bisa bertahan lama dan kapanpun orang datang, tamu yang datang, sudah ada hidangan yang jadi andalan. Nanti ditambahlah dengan telur itik, dengan yang lain-lain, tambah lado, pecel ubi, dan yang lain-lain. itu dari segi fungsi, bagaimana sikap orang Minang yang malu kalau tidak bisa menyuguhkan sesuatu tamu yang mereka hormati. Kemudian dari dulu dan semua sosiolog pertama membicarakan masalah marantau. Marantau bagian dari budaya Minangkabau. Nah, salah satu pemahaman marantau itulah berpindah tempat dengan perjalanan yang dulu sendiri. Perjalanannya tidak seperti sekarang. Lalu dibekali lah dengan makanan. Makanan sebenarnya makanan yang awet. Karena di perjalanan tidak banyak rumah makan dan segala macam. Ini randang salah satu bekal untuk merantau itu.
0: Barangkali karena kelezatan dan manfaat yang besar dari randang disebabkan oleh perpaduan bumbu, rempah yang beragam, serta proses mengaduknya dengan cara mendorong dan menarik adonannya di dalam wajan di atas perapian yang semuanya butuh kesabaran, nenek moyang orang Minang melihatnya menjadi sebuah filosofi kebersamaan dan kesetaraan fungsi semua elemen masyarakat dalam kehidupan. Sehingga wajarlah jika randang dianggap sebagai penghulunya lauk pauk dan menjadi salah satu makanan adat. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang praktisi adat Sumatera Barat, Musra Darizal.
2: Di dalam alam Minangkabau ada empat macam penghulu di Minangkabau ini, katakan di Sumatera Barat tadi. Penghulu yang pertama itu penghulunya kue. Penghulunya kue itu namanya penyaram. Penghulunya lauk pauk itu namanya randang. Penghulunya perempuan itu namanya bundokanduang. Penghulunya kaum, nenek mama, dia bergelar datuk. Empat penghulu inilah yang sangat dominan di dalam alam Minangkabau. Khusus bicara tentang randang, randang ini di Minangkabau bukan sembarangan randang ya. Dimulai semenjak dari kita mengadon, membuat ketika randang itu masih berbentuk baru masuk di tempat pembuatan itu, kuali atau apa penggorengan atau apa namanya, mengadon randang itu tolak dan tarik. Tolak dan tarik ini akan menjadi filosofi bagi nenek mama dan bunda kandung di Minangkabau. Filosofinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan di dalam kaum, kita selalu berunding, bermusyawarah, bermufakat itu tidak boleh menolak saja, tidak boleh menerima saja. Jadi kita tetap memakai keseimbangan dari sebuah pembicaraan itu menjadi kesepakatan bersama. Makanya dalam bahasa Minang sering disebut tolak raya. Jadi selalu penghulu dan bunda kandung itu begitu. Seluruh komponen, seluruh bumbu yang dimasukkan ke dalam ketika kita membuat randang itu sendiri, tak obahnya seperti kita hidup di dalam keluarga. Ada yang jadi santannya, ada yang jadi cabenya, ada yang jadi bawangnya, ada yang jadi bawang putihnya, ada yang jadi dagingnya, ada yang jadi bumbu jeruk purutnya atau jeruk nipisnya, daun jeruk nipis itu sama jeruk purut, ada yang jadi daun kunyitnya. Jadi semua kesatuan yang utuh itu secara global, komunal dalam pandangan Minangkabau itu sangat berfungsi sekali. Jadi kita tidak boleh memveto atau memerintah seseorang di Minangkabau itu untuk melakukan sesuatu tanpa bermusyawarah sebelum melakukan itu sendiri. Apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, tak obahnya seperti bumbu-bumbu yang kita masukkan ke dalam randang itu sendiri sebelum randang itu menjadi randang. Artinya pra membuat randang itu. Seluruh bumbu itu akan berbicara sedikit-sedikit. Daun kunyit dia juga akan bicara dalam randang. Daun sare juga akan bicara dalam randang. Daun jeruk nipis akan bicara. Daun jeruk purut akan bicara. Inilah sebuah komponen yang akhirnya menjadi sebuah mufakat dalam artian aklamasi, demokrasi aklamasi. Keputusan bersama lah yang diambil di dalam sebuah musyawarah. Inilah filosofi dari randang itu sendiri.
0: Kini randang bukan lagi hanya sebagai makanan penjamu tamu atau makanan perbekalan orang Minang untuk pergi merantau, dan juga bukan hanya suguhan hidangan dalam acara-acara adat di Minangkabau yang syarat dengan filosofi saja. Melainkan, randang sudah menjadi makanan yang dicari-cari orang dari belahan dunia lain. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan orang Minang khususnya dan Nusantara umumnya. Tapi, akankah kita hanya akan hanyut dengan euforia bahwa rendang adalah makanan terlezat di dunia dan merupakan warisannya kepada generasi penerus. Untuk itu, akan sangat dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat, terutama orang Minang, dalam melestarikan rendang Minang ini. Dan juga dukungan yang kuat dari pemerintah dalam mendorong dan mengawal keberadaan rendang sebagai salah satu makanan tradisional asal Minangkabau, agar tetap eksis dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat ke depannya, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Semoga rendang yang berawal dari kearifan lokal ranah Minang ini tetap menjadi makanan dunia.

Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan. Kita ke informasi selanjutnya berkaitan je apunan harus disiapkan jika memang nyo punyo membuka usaha rumah makan. Selain konsep, riset, lokasi jo fasilitasnya perlu diperhatikan. Pilih lokasi yang mudah tercari ya, dan punya arus lalu lintas potensial serato akses jalan dan bayi. Serato dan sana pandangan pastikan adonyo area parkir dan memadai, sirkulasi udara atau ventilasi dapurnya baik, serato sumber air barasiahnya pun bisa dikatakan melimpah atau aman, karena air itu menjadi salah satu sumber daya alam dan sangat diperlukan untuk aktivitas di dapur. Satu datu dan sana pandangan jangan lupa, kunci cita rasa dan konsisten itu salah satu kiat sukses kalau buka usaha rumah makan. Bisa dibuat pula resep tatulisnya, sarato jo takaran bahan bakunya. Rasa makanan itu indak boleh berubah siapapun beko tangan dan kamu masaknya. Rasonya akan sama kalau kaluannya dari rumah makan yang di Mukasoy. Jangan lupa pula untuk menyiapkan rantai pasoknya. Cari pemasok bahan segar atau supplier utama, sarato aduh cadangannya pula yang bisa magi harago grosir secara stabil. Selain itu, dun sana pemasarannya adaptasi digital itu pun sangat diperlukan, termasuk manajemen operasional sarato finansial.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Ternyata kebiasaan makan es batu bisa jadi tanda seseorang mengalami anemia defisiensi besi. Ini adalah jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga kurangnya pasokan oksigen dalam darah yang menyebabkan lemas, lelah, serta sesak nafas. Melansir laman Alodokter, ada teori yang menyatakan bahwa konsumsi es batu bisa meningkatkan pasokan darah ke otak sehingga gejala anemia dapat berkurang. Itulah mengapa banyak penderita penyakit ini senang mengkonsumsi es batu, baik sadar atau tidak. Jika kamu senang makan es batu dan mengalami gejala kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat dan pembengkakan di lidah, segera periksakan ke dokter.

Forum PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bencana pandangan sampai di situ kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Nan Alam mengikuti ragam program informasi. Nan lah Ica sampaikan hingga pukul 2 balik waktu Indonesia Barat ko. Sasudako ada Riti Antika yang selanjutnya mengawanan Dunsana Pandanga. Plus untuk hari ko Dunsana beko pukul 3 balik waktu Indonesia Barat, siaran berjaringan nasionalnya Basamo Pro Ampe RRI Jakarta, Jo Pro Ampe RRI Padang. Jadi kitolah beko nakam jadi hostnya. Dunsana bisa ikut bagabuang. Jangan lupa di line interaktif kita 812-4-1-4, Jo di 08-1-6-6-9-2-4-0.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padanga Car Free Day di kawasan Padangaro Kabupaten Solo Selatan balik menghadirkan suasana nambah bedo. Selama jadi ruang masyarakat berolahraga joba kumpua bersama keluarga, kegiatan rutin tasabu jo menjadi punggung bagi pelajar untuk menunjukkan bakat jo kreativitasnya. Sejumlah pelajar tampil dalam pentas seni pelajar yang digelar di sela kegiatan Car Free Day. Beragam penampilan disuguhkan mulai dari seni musik, vokal hingga berbagai kreativitas lainnya yang mempacalikkan keberanian jo potensi generasi muda Solo Selatan. Penampilan para pelajar tasabuh mendapat perhatian dari Bupati Solo Selatan Kairunas. Ini memberikan apresiasi terhadap keberanian para siswa tampil di ruang publik sekaligus menunjukkan kemampuan yang dimiliki di hadapan masyarakat. Informasi selanjutnya Dun Sana Padanga, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah dan berhasil meraih predikat A dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Penghargaan tasabuh diserahkan Mahyildi di sela-sela rapat evaluasi kerja perangkat daerah di Aula Kantor Gubernur Kapatang. Mahyildi mengingatkan capaian predikat A dalam evaluasi SAKIP Jandipa.

0: dipandang sebagai sebuah keberhasilan administratif, tetapi sebagai gambaran dari proses karajo pemerintahan dan dilaksanakan secara takukua, akuntabel jo berorientasi pada hasil.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dun sana padangnya, selamat siang untuk adun sana padangnya di Manusa Jobrado. Baka banyo di siang hari kini kok, semoga dalam keadaan sehat ya dun sana padangnya. Besoba balia basamo Riri Antika tantunya di Ranah Minang. Siang jo petang beko sampai ke jam 8 balik wakatu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan pulo wakatu sholat zuhur kita beko masuk pada jam 2 balik lewat 3 balik mini wakatu Indonesia Barat. Dan beko di jam 3 balik sampai jam 4 balik wakatu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Ya maaf pado hariko hostnya Kota Padang dun sana padangnya. Jadi dengarkan beko dan sarapananya. Silakan beko nangka batanyo begabung beko dan sarapananya. Baiklah, kita akan beralih dulu ke lagu religi dan sarapananya. Sebelum beko kita akan dengarkan kumandang azan zuhur tapi pada jam 2 balik lewat 3 balik mini wakatu Indonesia Barat.

Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Iya ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
2: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
2: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika.
3: Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang Uni. Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta, gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang Noel? Sudah aman ya, gimana kabar Bang Noel di siang hari ini? Sehat ya?
2: Cuaca panas di Jakarta.
3: Sama, di Padang ini panas nih Bang hari ini, kemarin-kemarin mendung. Hujan, iya.
2: Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh,
3: baik.
2: Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya.
3: Iya benar, pasti.
2: Kalau gak salah tadi intip-intip sedikit, Sarawaga Lembong tuh kalau gak salah tentang celana ya?
3: Iya benar, kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu dipertunjukkan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang
3: bener,
2: top dan keren pokoknya ya.
3: Iya, tahu banget nih Bang Noel.
2: Gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar.
3: Begitu ya. Oke, baik Bang Noel.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya, di siang hari ini. Kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
3: Iya Bang Noel di Jakarta.
2: Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong itu merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau. Dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
4: Insya Allah
3: nih. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Teman? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang. Lalu yang unik, pisaknya itu rendah. tidak seperti bagaimana celana
3: umumnya,
4: ya, tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, okay, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong.
3: Oh,
4: kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Iya,
4: Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya,
4: pola
3: Mak, ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Bergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu.
3: Iya.
4: Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat. Basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
3: Oke.
4: Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
3: pakai Sarawak Galembong.
4: Babi pakai galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional, di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Oke. Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya, namanya kandi.
3: Oke, baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya, Maya.
4: Lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayua.
3: Bayua.
4: Bayua itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke, ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah namanya galembong Bayua.
3: Bayua.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh gelembo yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara galembongnya.
4: Jadi bukan galembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik. Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya, budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawa galembong. Biasanya tentang sarawa galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana galembong, sarawa galembong. Sarawa galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang sarawa galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN. Saya tanya tentang manuskrip galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang sarawa galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, kita belum menemukan belum, yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Mak ya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisak itu. Pola di bagian pisak. Pola yang mirip di bagian pisak celana sarawa galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba. Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya namanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu. Itu asumsi saya. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan. Dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai. Saya mencari karena pakaian galembong ini, apa saja jenis galembong ini, kenapa ada yang rendah pisaknya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
3: Nah, menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik. Dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah galembong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai sarwa galembong ini. Ada nggak? Rupanya ini kita belum ya.
2: Masih belum ya, belum ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga.
3: Boleh,
2: mengenai
3: silakan,
2: tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Makari. Mengenai celana ataupun sarwa galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itik ya?
3: Iya,
4: tapak itik.
2: Tapak itik. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun-temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun sarawa galembong tuh punya ciri khas tapak itik itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti apa cerita turun-temurun gitu, Mak Kari?
4: Oh, baik, silakan. Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ. Iya. Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui, panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Mm-mm. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya, ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah, udah.
4: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui. Mm-mm. Gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato.
4: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata.
4: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
3: Oh, baik.
4: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, Tapa Itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Nah, di Tapa Itia, Galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salu penghulu.
3: Itu penandanya, Mak, ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalu jawi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum.
3: Umum digunakan.
4: Dan fungsinya untuk kegiatan
3: sehari-hari.
4: Sehari-hari.
3: Okay.
4: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada. Okay. Kan cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola Tapa Itia yang ada di Pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
3: Iya.
2: Oke, baik, siap. Ya,
3: iya.
2: Namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali, ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin, ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali, ya, Liriri, ya.
4: Iya, gini Noel, bukan betul, masalah betul. Ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nang pusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk Pisak, Tapa Itia yang dimenjelaskan itu Belum saya temukan.
3: Belum. Sampai saat ini, Mak, ya?
4: Iya.
3: Iya.
2: Oke,
3: deh. Oke, baik.
2: Ya, mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi, apa namanya, pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti, ya, sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke,
3: okay,
2: baik. Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat, ya.
3: Baik.
2: Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu.
3: Iya,
2: nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi?
3: Oke, baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih, Mas Noel. Di 0811660924. Itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya, ya.
2: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812-1124-928 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Selain itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari, ya.
3: Iya, benar.
2: Tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel. Di belum Jakarta ada, ya? Gimana Bang Noel? Sudah ada yang bergabung?
1: Di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh, siap.
1: Oke, baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Mak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh langsung dijawab.
2: Boleh.
1: Aja.
2: Silakan Mak Kari.
3: Iya. Sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia.
2: Iya.
3: Yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
2: Iya. Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat
2: ya?
3: Pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Afendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya, dia sepanjang fungsional ya. Tetapi misal perempuan memakai galembong, itu bukan dilarang, tapi janggal. Okay. Berbeda.
2: Iya.
1: Tidak lazim gitu ya?
3: Tidak mungkin. Lazim.
1: Okay,
3: walaupun baik. Ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Dipertunjukkan ronde ya, Mak, ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sana basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar.
2: Oh.
3: Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
2: Tidak ada ya.
1: Tidak ada ya.
3: Oke,
1: okay. Okay, baik. Udah, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui.
2: Oke, okay, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Luar biasa.
1: Pendengar setia dari Sunan Santara Unirire.
2: Iya, Cik Guria ini Mak Kari.
0: Siapa?
2: Iya. Cik Guria.
0: Cik Guria.
3: Dengar Cik Gu.
2: Dengar Cik Gu.
1: Bang Noel sehat selalu ya.
3: Amin.
1: Narasumber yang ganteng dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak.
2: Narasumber Mak Kari.
3: Mak Kari, Cik Gu.
1: Bang
0: Kari.
2: Mak Kari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Gu.
1: Salam kenal dengan Cik Guria.
0: Gila lah ngetop juga kayak bantuannya Mak Cik Gu itu ya di RRI.
1: Cantik dan ganteng.
2: Iya, terima kasih.
1: Memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galombang jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
3: Iya, betul.
1: Kalau salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa. Jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Silakan.
1: Mak Kari.
0: Silakan.
1: Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipaparin paparannya atau celana Galombang?
0: Galembong.
1: Adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki di tengah gempurannya tren fashion modern. Celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
3: Yeah.
1: Nah, pertanyaannya buat pertanyaannya begini Pak Mak Kari.
0: Yep.
1: Seperti apa kak Pak nih, apalagi dengan apa sih kan ada dengan kesenian bela diri itu, seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri, terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gu, sudah paham ya Noel, Bang Noel ya. Pertanyaan
3: baik.
1: Cik Guria ya.
3: Baik.
1: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan. Ya, pantunnya kalau ucapannya salah, mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka panjang. Paik baburu ka padang panjang. Di tengah rimbo. Jaman berubah gadang, Sarawak Galombang. Sampai sirno artinya enggak tahu nanti.
2: Terima kasih Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia beres pantun dulu nih sama Mak Kari nih. Silakan.
3: Silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guria.
0: Oke. Noel, makasih Cik Guri, makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya.
2: Iya.
0: Ya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali ayia gadang, sakali tapian baraliah atau berubah. Artinya ayia gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang Galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
2: Bayu.
0: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
2: Tidak ada.
0: Karena apa? yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
0: Misalnya, saya sering dengar itu wakil gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sileknya itulah sile Minangkabau,
2: iya,
0: maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan,
2: iya,
0: betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerja sama dengan desainer,
2: iya,
0: modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Oke, sudah ada mak ya?
0: Sudah, tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
2: Oke.
0: Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
2: Iya.
0: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kuruang basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan.
2: Yeah.
0: Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik.
0: Gitu.
2: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya. Udah dijawab nih sama Mak Karin nih pertanyaan dari Cik Guria tadi. Iya, baik, benar. Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel di WA-nya Perempat ya. Kita silakan baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Mak Kari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
0: Oke.
2: Silakan.
0: Oke, siapa namanya?
2: Dia, Mak.
0: Dia di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
0: Apa tantangan
2: terbesar?
0: Terbesar
2: untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
0: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
2: Oke.
0: Okay. Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
2: Okay.
0: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
2: Iya, benar.
0: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
2: Banjir bandang ya, Mak.
0: Agak keras ya.
2: Aman, Mak.
0: Sorry, Noel.
3: Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
0: Iya, haruslah.
3: Harus
2: itu. Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
0: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
3: Waduh.
2: Baik. Silakan untuk Don Sana Padang atau Sobat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
3: Baik, silakan.
2: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
0: Mama Zur.
2: Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
4: Bang Noel dan Mak Kari.
0: Iya, Ibu Zur.
4: Nah, saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi. Jadi galembong tapi gimana lah gitu warnanya, kayak apanya, atau tetap hitam. Setahu saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu
0: usulnya aja itu, Mak Kari
4: ya.
0: Luar biasa usulnya.
2: Baik. Iya.
0: Makasih, Bu Zur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazur memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Iya. Kalau dapat nih desainer di ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
0: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
2: Iya.
0: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh, madar dedor di mana-mana ya, Mak.
0: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
2: Iya.
0: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
2: Oke.
0: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang, itu juga menjadi penyakit.
2: Penyakit.
0: Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk galembong, itu kecil
2: risikonya. Kecil resikonya, Maya.
0: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
2: Okay.
0: Masalah warna tidak ada masalah.
2: Aman ya, Maya.
0: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
2: Okay.
0: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
2: Okay, gak
0: aneh-aneh.
2: Iya, siap. Baiklah, kita akan kan Bang Noel, ada yang bergabung?
3: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada. Sama iya, nih, okay, di Padang juga belum ada.
3: Di Padang juga belum ada.
2: Belum ada. Deh.
3: Berhubung di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 ini, Ubi Riri ya.
2: Gak terasa ya.
3: Kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih. Galembong ya.
2: Iya, Galembong.
3: Jadi kita gak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung ya, Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari. Kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan. Dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari. Silahkan.
2: Oke, silahkan.
0: Baik, yang pertama tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri. Apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
2: Iya.
0: Nah setelah itu, setelah tahu, lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri, itu menurut saya.
2: Wah, oke. Okay, udah baik, padat nih, ya. Udah jelas ya.
3: Iya, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita,
2: iya,
3: gitu ya.
2: Jangan kenalkan, jangan mengenali budaya orang gitu ya, Bang Noel ya.
3: Benar itu dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan.
2: Iya, gitu, benar sekali. Sampai, ya. Ya jangan ya, ya di sana ya, sabar budaya ya.
0: Boleh satu hal yang saya katakan.
2: Boleh, silakan.
0: Ya. Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya, jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
3: Oke.
0: Iya. Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit, bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
3: Oke, katanya tidak bermanfaat begitu ya.
0: Itu dia. Orang Minang itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat. Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu
2: padat banget nih ya materi kita. Betul. Hari ini ya Bang Noel ya. Ada sejarah.
3: Iya benar. Ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah.
2: Iya benar banget ini. Gimana lagi nih?
3: Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Pak Hari dan juga
0: sama-sama Noel.
3: Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembung, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi, dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk makan.
0: Sama-sama Noel. Sehat selalu. Salam untuk Nova Kalista.
2: Iya.
3: Siap ya. Paling cantik, Nova. Paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Baik,
2: selamat siang.
3: Oke deh, baik. Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Di tengah perkembangan zaman.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, sejumlah kegiatan hiburan berskala internasional di Jakarta mendorong pergerakan ekonomi hingga hampir 250 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan nilai tersebut berasal dari penyelenggaraan festival musik Pesta Pora dan konser The Weeknd selama 2 hari. Menurut Pramono, kehadiran musisi internasional turut memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain The Weeknd, sejumlah musisi internasional seperti Kanye West dan Westlife juga dijadwalkan menggelar konser di Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, Pawai Kitong dan Budaya Nusantara Batam Kepri 2026 menampilkan perpaduan tradisi Tionghoa dengan beragam kesenian Nusantara di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata mengatakan keberagaman budaya menjadi salah satu kekuatan Batam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata. Kegiatan tersebut diikuti 68 peserta Kitong dari dalam dan luar negeri serta berbagai kelompok seni budaya. Pawai menampilkan barongsai dan naga yang dipadukan dengan kesenian Melayu, Padang, Dayak, Reog, Silat, hingga kesenian dari kawasan Indonesia Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Tadi kita ala mengikuti ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang mahosnya dari RRI Padang dan Sana Padanga. Pade kan pembahasannya mengenai Sarawaga Lembong dan Sana Padanga. Dan tentunya balia ke perampai RRI Padang jauh program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk adun Sana Padanga Beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat dan Sana Padanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
2: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
3: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
4: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
5: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sarapandanga Pilates. Mungkin agak asing atau pernah mendengarkan olahraga Pilates, ya semakin acok muncul dalam pembicaraan tentang olahraga. Juga hidup nan sehai, namun dibalik popularitasnya, masih banyak yang menganggap Pilates kok hanya sebagai olahraga, jo gerakan perlahan atau sekedar stretching saja. Apalagi ketika mencari reforma jo kering sio pegas jo straps, inas katanya nan justru bertanya-tanya sebetulnya apa yang dilakukan dalam latihan Pilates Kodun Sana Padangnya. Menurut Camilla Raga, cara sederhana untuk memahami Pilates Kodun adalah sebagai stretching kita di Sana Padangnya, dan ingin menjelaskan yang bahasanya Pilates Kodun bukan hanya soal stretching atau melatih core saja, tetapi mengajarkan tubuh kita bergerak jo kontrol jo tujuan. Dalam satu gerakan, nafas, posisi tubuh, jo tenaga itu perlu bakar aja secara basamuan gitu dengan sana pandangnya. Karena itu, gerakan nanta cali, kita cali sederhana dari luar, lun tantu terasa mudah ketika dilakukan. Jadi Pilates ko justru meminta seseorang yang memperhatikan bahwa tubuh bergerak, bukan sekadar menyelesaikan gerakannya. Prinsip tasabuh itu sebetulnya adalah menjadi bagian dari Pilates sejak awal. Metode yang dikembangkan adalah Pilates kok lebih dari satu abad nan lalu itu dikenal jonamo kontrologi di sana panangnya jo prinsip nambah pusat pada kontrol presisi nafas serta hubungan antara pikiran jo tubuh. Seperti itu di sana panangnya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu olahraga pilihan untuk dun sana pandangnya yang mungkin bisa dicoba, karena Pilates kok kalau dicolek mudah, tapi banyak otot-otot yang ikut bakarajo gitu dun sana pandangnya. Lalu seperti informasi seputaran kesehatan lainnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bariku kok.

Ada bermacam silek yang berasal dari ranah Minang, seperti silek Kumango, silek Lintau, silek Tuwo Gunung, silek Pasaman, dan silek lainnya. Jika sebuah atraksi silek dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan silek yang satu ini. Silek Lanya, sebuah atraksi silek yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Silek Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Silek Lanya merupakan modifikasi dari silek Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Silek Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain silek Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesilek mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ade, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sorang pandangnya. Kita lanjut balik berbagai informasi masih seputaran kesehatan untuk adun sorang pandangnya. Dun sorang pandangnya tahu penyakit jantung atau kardiovaskular kok masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di dunia. Melalui kampanye Don't Miss a Beat, itu menyoroti bahwasannya sejumlah tanda penyakit kardiovaskular itu dapat tidak kita sadari atau kita abaikan hingga kondisi menjadi serius. Karena itu dun sorang pandangnya, masyarakat diajak ya untuk mengenali tanda, kemudian melindungi jantung jemaah ambil tindakan. Dilansir dari WHO, penyakit kardiovaskular atau jantung kok menjadi penyebab kematian utama secara global dun sorang pandangnya. Ya, dan tentunya pencegahan kok dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti kita berhenti menggunakan tembakau, mengurangi konsumsi garam, memperbanyak buah jus sayuran, rutin melakukan aktivitas fisik serta mengendalikan tekanan darah, gula darah, jus kolesterol itu dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dun sorang pandangnya yo. Dan tentunya dun sorang pandangnya, kesehatan itu mahal. Jadi memang dari kini ko dun sorang pandangnya sadar ba'a untuk kesehatan kita ke dun sorang pandangnya. Harus jaga pola makan, pola hidup kita, dan jangan sampai menganggap sepele hal itu dun sorang pandangnya. Karena tubuh ko akan memberi tando bahasanya tubuh kita indah baik-baik saja. Nah itu harus pekah dun sorang pandangnya, coba cek ke rumah sakit atau ke dokter apakah batu penyakit atau enggak gitu dun sorang pandangnya. Jadi jaleh untuk kesehatan tubuh kita. Dan tentunya informasi terakhir kita di siang ko dun sorang pandangnya, karena baik di jam 6 balik, jam 5 balik ya sampai jam 6 balik, kita akan beralih ke program Dendang Dangdut.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: rri.co.id
7: rri.co.id Complete.
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Tes waktu Indonesia Barat. Dun Sanapadanga Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sumatera Barat memutuskan memindahkan lokasi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dari Kota Solo ke Padang, menyusul duka mendalam akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Solo beberapa waktu lalu. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Edi Tiawarman mengatakan, rencana pembukaan dan penutupan dipusatkan di Gubernuran. Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Solo, Zulkarnain, membatalkan pembinaan lokasi pembukaan Porprov 2026 dan awalnya digelar di Lapangan Merdeka Solo ke Aula Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang. Kota Solo juga telah menyurati KONI Sumatera Barat terkait pemindahan lokasi di Mukasui sebagai bantu empati kepada Kabupaten Solo dan tertimpa musibah. Informasi selanjutnya dun sanapadangan, teman tuli nan tagabuang dalam gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia atau Gerkatin Sumatera Barat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional Jo Pekan Tuli Internasional 2026 di Car Free Day Kapatang. Sekretaris Gerkatin Sumatera Barat Ferry mengatakan, kegiatan Mukasu indah hanya menjadi momentum perayaan, namun juga sebagai upaya advokasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas mengenai hak dan kebutuhan masyarakat tuli. Teman tuli memanfaatkan momen tersebut jo mengkampanyekan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat luas sebagai sarana pemenuhan hak berkomunikasi bagi penyandang tunarungu jo tunawicara.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Dandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bulan. 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ikut lagunya Memandangmu dan Senang Padangnya, salah satu lagu dangdut yang lama mana ya didengar di Senang Padangnya. Dan tentunya kalau kita lama dengar lagu dangdut di jam segiko, berarti kita lah beralih yo ke program Dendang Dangdut Bagoyang kita untuk hari kodon Sarang Padangnya. Di segmen yang pertama kita akan mendengarkan beberapa lagu dangdut serta berbagi informasi untuk adun Sarang Padangnya. Kemudian di segmen kedua di jam 6 balai sampai jam 7 balai baru bisa adun Sarang Padangnya ikui bagabung. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat asar kita hari ko masuk beko pada jam 5 balai lewai sampai balai mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan beralih kaji lagu religi Hidayah Ilahi Bergigo.
1: Jalan dalam kegelapan bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap. Setiap duri mudah dihindari. Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup. Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dapatkan?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Jangan seenaknya sama laut, biar laut juga nggak seenaknya sama kita.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanang Padangnya. Sang Pujangga dari Kristina dan alamatan kita ke jam 5 balai lewai sampai pula 8 mini Wakatu Indonesia Barat dan tentunya dan Sanang Padangnya lagu Sang Pujangga. Iko menceritakan yo ekspresi kerinduan yang mendalam kesedihan jo raso lara karena ditinggal oleh kekasih hati gitu dan sanang padangnya yo. Jadi memang kayak lagu-lagu galau tapi iko menunggu menanti sang kekasih bila kapulang gitu dan sanang padangnya yo. Dan tentunya dan sanang padangnya beko di segmen K2 di jam 6 balai sampai jam 7 balai baru bisa untuk dan sanang padangnya bagabuang di sore ke dan sanang padangnya. Baik, dari Kristina Sang Pujangga kita ke Vita Alfia, kakak main salah.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padang Sumatera Barat mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau ekspo usaha mikro ketejo menengah atau UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jamaah haji jo umroh. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 21 Jo 22 November 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Jo Umroh Sumatera Barat, M. Rifki mengatakan, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan jamaah selama beberapa di Tanah Suci, termasuk produk kuliner jo oleh-oleh khas daerah. Menurutnya, potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran dan difasilitasi Kementerian Haji Jo Umroh. Informasi selanjutnya Dun Sarang Padanga, Universitas Negeri Padang UMP membekali 2.600 calon wisudawan jo kesiapan mahadoi dunia karajo di era digital melalui pembekalan wisudawan periode 145 jo kampus Hiri. Wakil Rektor UNP Bidang Kemahasiswaan Jo Alumni Refnaldi mengatakan, perkembangan teknologi digital atau artificial intelligence atau AI menurut lulusan mengubah cara pandang dalam mempersiapkan karir. Menurutnya lulusan indaklah cukup mengandalkan pekerja manual karena kebutuhan dunia karajo tarik bergeser seiring perkembangan teknologi. Rivaldi juga mengingatkan lulusan agar indak hanya berpikir mencari pekerjaan formal setelah menyelesaikan studi, tetapi mampu menciptakan kebutuhan baru di era digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita masuk di segmen kedua untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito dan Sana Padanga. Jadi silakan untuk adun Sana Padanga dan kanyo bergabung di line telepon di 0751812-14 atau di 08 sabale 6690924. Karena ada beberapa lagu dangdut yang ala di sadio oleh MD Kito tingga dun sana padanga pilih ya dun sana padanga. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore ko dun sana padanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Selamat sore Bapak yang gitu.
0: Baik, ada Bang Tommy di Mentawai, Baka Banyo. Bang Tommy say hi. Segebanako jadilah. Wah, segebanako juo Bang Tommy. Iya. Bayalah Bang Tommy, iko ada beberapa lagu dangdut. Kita akan sabain dulu ya. Ada Ayu Tinting, Sambalado, Ingin Sempurna dari Weni Wen, Oleh-oleh dari Rita Sugiarto, Harus Memilih dari Sinta Arsinta, Doa Sepertiga Malam dari Kori, 100 Kali dari Safar KDI, Janji Sayang dari Syafriyadi, Tajamnya Cinta dari Maggie Z, Pinang Adik dengan aku yo, dengan Sayang dari Mala Agata. Ya maaf bang.
1: Tajamnya Cinta sih.
0: Tajamnya Cinta.
1: Iyo.
0: Deh, iyalah tuh sampai tercinta-cinta Cik Siti ke Bang Tommy. Nah,
1: di tajamnya
0: wah. Jadilah. Boleh Bang Tommy, salam-salamnya dulu silakan.
1: Sampai-sampainya sendiri dulu.
0: Jadi siap, terima kasih Bang Tommy.
1: Terima kasih juga ya.
0: Jadi. Amin. Terima kasih doanya Bang Tommy.
1: Bayus, Jana, Bulan, Nana,
0: jadi,
1: Linda, nah itu Pak Nur, Pak Muyung,
0: iyo,
1: Haji Pialan, Supir Selian tuh yang Pari.
0: Oh, Sagan Sewa, itu Cik Citi. Bayalah siap.
1: Makasih deh.
0: Iya bang, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Cik Citi yo. Ada Bang Tommy di Mentawai dun sana padanya. Nah, baru sampai gabung, silakan nangkan yo bergabung balik. Di line telepon kita di 0751812414 atau di 08 sabale 6690924 dan saran padanya. Karena masih ada beberapa lagu-lagu dangdut yang bisa dipilih, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan saran padanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Waalaikumsalam. Ada Ucina tuh, Uni Ranca. Halo Kak, Baka Bauni Diana sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi pulo.
0: Alhamdulillah sehat pulo Uni Diana.
2: Wih, soro riri di handphone kete mana re?
0: Ah, sekete mana Uni? Kete mana soro riri Uni?
2: Ya biarlah undang di radio sih.
0: Badannya saja di radio, baiklah. Oke, kok bau nih soro riri gadang? Allah baiklah. Oke, Uni dia lagu dangdutnya ma.
2: Kita adik dengan saya.
0: Adik galak, wah adik kece. Amin nio. Iyo doakan saja kan Uni, kan awak boleh lah berdoakan. Jadilah boleh Uni, salam-salamnya dulu silakan.
2: Semoga Riri sehat selalu, banyak umur rezekinya, tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin. Terima kasih Uni. Kemudian untuk Sialai. Siap.
2: Riri sehat kan?
0: Riri alhamdulillah sehat.
2: Tadi Pak Jo Tommy ya.
0: Iya, tadi ada Bang Tommy di Mentawai.
2: Ada Kak Wulan, ada Zainal.
0: Jadi?
2: Ada Mama Zur, ada Mimi Desi.
0: Iya.
2: Ada Pak Jo Piala.
0: Baik.
2: Ada. Ada Garza Menengah ya.
0: Iya. Untuk sedolanya bayalah.
2: Terima kasih
0: Yari. Sama-sama Uni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam dan sana panahnya. Silakan akan yo bergabung balik ya, di line telepon kita di 0751812-41 atau di 08 Sabale 66092-0 dan sana panahnya. Karena masih ada beberapa lagu nanti lun dipilih oleh Dun Sana Padanga. Jadi kita ke penelpon berikutnya dulu ya Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Bukan malam ya, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Dendang Dangdut, bagoyang itu anak mama saya.
0: Baiklah, aduh Mama Zur di guru panggilun, bakabah Mama Zur sehai.
3: Alhamdulillah, segeh iko bana.
0: Baiklah, segeh mayo. Baik, Mama Zur nih lagu Minang ah malam kini Minang dah tuh lagu dangdut ah ma.
3: Karena nom Mama tidak banyak tahu banyak
0: juga. Jadi ma. Oh Riri pilihan sajo yang rancap. Doa sepertiga malam Mbak Ama.
3: Boleh bagus sih.
0: Boleh baiklah. Jadi silahkan Ma, salam-salamnya dulu.
3: Tetap pertama-tama untuk Riri sekeluarga.
0: Baik, ya. Terima kasih Ma.
3: Selalu amin. Bahagia. Mm-mm. Sama keluarga ya, sama yeah. Udahnya juga.
0: Baik, terima kasih Ma.
3: Iya, ya, sama udahnya karena Mama nggak udah puluhan tahun nggak ada. Terus untuk Mami Queen, Nur, Nur, Mama Najwa, Diana. Ini diapal nih si apa tuh
0: siapa mas
3: Widira
0: udah Widira baik
3: itu penyiar ya dia
0: enggak mah pernah dulu pernah mengisi acara pantun
3: ya udah terus ya berarti terutama untuk diri semua ya nak
0: jadi mah baik ya
3: kepada yang sudah masuk siapa tadi itu.
0: Ada Diana, Uni Diana di Tugu Hitam, ada Bang Tommy di Mentawai.
3: Oke, itu yang belum masuk Juwo ya.
0: Jadi mah.
3: Salam kompak selalu.
0: Baik ya, sih. Iya mah. Sama-sama. Masya Allah.
3: Emang benar, Mama tuh nggak muci sembarangan loh.
0: Aduh, kamu
3: sabana yo cantik.
0: Onde, kambang badan Rebecca mah.
3: Iya, ini aku doh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun dan sana Padanga. Baiklah, kita akan jeda dulu ya dan sana Padanga. Kita putarkan dulu lagu-lagu dan ala dipilih di sesi yang pertama ko. Jadi nangka bergabung silahkan di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nan simple, mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minum yang anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan konsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padangnya, kita masuk di sesi terakhir untuk program Dendang Dangdut di sore hariko. Jadi silakan bagi dun sana padangnya Nan Kanio bergabung, silakan di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 08-966-092-0. Karena ada beberapa lagu dangdut yang alo dipilih yang bisa dun sana pandangnya pilih. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri bagoyang kita Riri.
0: Baik, ada Pak Roni Jawa di Tabiang.
1: Apa tuh mana Riri?
0: Ini lagu yang apa Roni?
1: Riri tidak saya cek Riri.
0: Lagu 100 kali Pak apa Roni?
1: Dia.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya dulu Pak.
1: Salam tuh untuk Riri
0: keluarga. Terima kasih Pak Roni.
1: Semoga Riri sehat selalu.
0: Amin.
1: Semua banyak rezeki murah.
0: Amin.
1: Satu salam untuk Uni Moni di Tabiang.
0: Jadi siap.
1: Itu Uni Desi di Satek.
0: Yo.
1: Itu Kanana di Belimbing.
0: Jadi.
1: Ajo Bagindo Tomi tadi. Ajo Piala. Itu sudah tu Pak Buyang Tapai.
0: Pak Buyang Tapai jadi.
1: Mbak Bayul Bu. Bu Nur, Bu Mama Zur, tu sudah tu Pak Nur,
0: jadi baiklah.
1: Se Pak Uyun.
0: Kita bungkus rapi saja. Iya, kena cuma durasi. Iya, satu jam saja
1: durasi. Nawah dulu.
0: Iya betul mana.
1: Ya, makasih banyak hari.
0: Baik Pak.
1: Yang nak tersebut nama dapat salam ke sedua hari.
0: Baik
1: sih. Dari Pak Roni Jambak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jambak di Tabiang. Silakan bagi dun sana pandangan angka Nio bergabung di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 08-996-092-0. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Nur di Lubek. Bagaimana Pak Nur, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, siap. Alhamdulillah saya banako Pak Nur. Pak Nur ni lagu
2: tadi enggak bisa masuk kan.
0: Iyo baiklah. Siap Pak Nur ni lagu dangdut yang mah Pak Nur?
2: Nanti enggak ada.
0: Nanti tinggal ada dari Ayu Tingting Sambalado, ingin sempurna dari Weni Wen, oleh-oleh dari ingin sempurna. Buliah salam singkatnya silakan Pak Nur.
2: Pertama untuk Riri keluarga.
0: Baik, terima kasih.
2: Selalu anak ya, di anak yang saleh.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak.
2: Untuk teman tadi saya doa sendiri.
0: Siap.
2: Tambahnya untuk Bunda Queen, untuk putera Kelok 9.
0: Baik.
2: Roni Caniago, Roni Jamba, sudah tu Angkura Jokaci, Malin Sampono.
0: Okey, baik.
2: Ajo Piala di Kakak.
0: Satu-satunya. Baik, siap. Terima kasih Pak. Ya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung yang barusan bergabung dan sana padangnya. Silakan, sepertinya kita masih bisa cek penelpon lain dan sana padangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Bagoyang?
3: Bagoyang lah kita.
0: Oh, Bagoyang lah kita. Josia kok Pak?
3: Aku pendatang baru, Mareni kok.
0: Bukan, bersama Riri kok Pak di Prampe. Oh, Pak Saf di Simpangaru.
3: Ayo.
0: Baiklah, Pak Saf nih lagu lagu dangdutnya mah. Nan Ranca. Kita pilihkan oleh-oleh dari Bunda Rita Sugiarto, Mbak apa? Oke, boleh Pak salam-salamnya dulu.
3: Salam ke Pak Nur tadi ya.
0: Baik.
3: Banyak katulah mah mepet
0: dong. Jadi Pak. Iya, jadi. Jadi Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saf di Simpang Aruh di Sarang Pandanga. Dan tentunya terima kasih Nan Allah bergabung pada soreko. Mohon maaf nangka bergabung balik. Tidak bisa kita terima balik teleponnya karena kita dibatasi oleh wakatu. Jadi berikut di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kulilang Negari. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.

0: Dan suara padanya, Kabupaten Solo, Bali dihantam bencana galodo atau banjir bandang dan memutus sejumlah akses transportasi utama dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal. Bagaimana Kadin Sumatera Barat mancalia dampak bencana iko terado ke tasadion sarato distribusi kebutuhan pokok jo BBM di lokasi terdampak? Pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis mengatakan, sejarah ekonomi dampak utama tak putusnya jalur distribusi logistik akibat material banjir jo kerusakan infrastruktur jalan atau jembatan. Solo merupakan daerah perlintasan sekaligus lumbung pangan sentra. Ketika jalur tasabuh tegaduh dan tapuka bukan hanya pasukan di dalam Kabupaten Solo saja, tapi juga kelancaran pasukan di daerah sekitarnya. Informasi selanjutnya dun sanang pandanga, bencana banjir bandang atau galodo dan balik menerjang kawasan Kabupaten Solo dinilai bukan semata-mata fenomena alam biasa, melainkan dampak nyata dari lemahnya perencanaan pembangunan wilayah. Pembangunan infrastruktur termasuk kawasan perkantoran nantaru dipakso di sekitar daerah aliran sungai atau das dinilai melanggar prinsip dasar penataan ruang geomitigasi bencana. Pengamat lingkungan dari UNP Prof. Indang Dewata menegaskan, fenomena bencana berulang ikut dipicu oleh perilaku pembangunan dan indak taat pada asas tata ruang. Menurutnya alih fungsi lahan atau das dan seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air atau zona penyangga ekologis justru memperbesar resiko terjadinya bencana hidrometeorologi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: dah pulang pulang mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia.
2: Oh, you, Pia. Apa mak kalau nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh, upiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang urang, pi. Awak urang Indonesia. Tuh bangga awak jurupiah.
2: Kalau ndak awak, mak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo tulu tuh, mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
5: Excuse me.
6: Apa sih anak kecil?
5: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
6: Taulah.
5: Bapak bisa membaca?
6: Bisa, masa nggak bisa?
5: Itu coba dibaca.
6: Harap antri.
5: Hahaha, itu tau baca.
7: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
8: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
10: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Pandanga. Kita akan berbagi informasi dulu ya di program Kuliliang Nagari seputaran tampai wisata sejarah nan ado di Nusantara dan sana pananga. Ado namanya Istana Maimun, eko bukti kebesaran Kesultanan Delhi dan sana pananga. Merupakan istana peninggalan Kesultanan Delhi nan terletak di Medan, Sumatera Utara. Istana megah nan dibangun pada tahun 1988 oleh Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, jebantuan arsitek asal Italia. Istana Maimun mempunyai total 30 ruangan yo yang disanyoko terinspirasi dari berbagai belahan dunia. Itulah ketika kita indahnya akan menemukan yo arsitektur bergaya Melayu tapi juga Timur Tengah jo Eropa seperti itu dan sana pandangnya. Dan berikutnya dan sana pandangnya itu ado namonyo Lawang Sewu di sana Padanga. Yo, jadi ikon kota Semarang itu dulunya digunakan sebagai kantor dari Netherlands atau Nice. Pembangunan Lawang Sewu cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bangunan itu digunakan sebagai kantor jawatan kereta api Republik Indonesia. Dalam bahasa Jawa, di sana Padanga Lawangko artinya pintu, sedangkan Sewu arti seribu. Jawa itu Lawang Sewu artinya pintu seribu. Dan bangunan itu memang memiliki pintu nan sangat banyak, namun indak mencapai seribu pintu dun sana pandangnya. Memiliki 3 lantai, Lawang Sewu itu memiliki arsitektur nan cukup unik. Terdapat patung padusi Belanda di lantai utama, ada kayak tangga naik lantai 2 gitu dun sana pandangnya. Baiklah, sepertinya informasi lainnya beko kita akan berbagi informasinya untuk dun sana padanya tapi setelah nan bariku.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

0: itu sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau TAL.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata,

0: ciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita panjatkan syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang Allah berikan, sehingga kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umat-Nya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Al-Quran. Profesor Dr. Haji Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan, keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya merupakan cerminan situasi keluarga yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Jika kita inginkan terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yang pondasinya adalah keluarga sakinah. Sedangkan pilarnya adalah akidah, mawaddah, warahmah, dengan figur seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, profil seorang ibu yang penyantun, lembut serta penuh dengan buaian kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan keluarga adalah sekolah yang paling utama dan pertama. Namun dengan masuknya paham hedonisme telah menggusur dan menggeser cita-cita keluarga sakinah menjadi keluarga hanya sebagai tempat persinggahan di malam hari. Untuk itu, konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasakan tentram kepada-Nya.

0: Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Firman Allah tersebut memberikan penjelasan kepada kita mengenai keagungan dan kebesaran Allah. Diciptakannya manusia berpasang-pasangan untuk terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah menurut Ibrahim Al-Bikai yang disitir oleh Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quran adalah cinta plus yang tidak dihinggapi keburukan, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas, yang dimaksud dengan mawaddah adalah cintanya seorang suami terhadap sang istri. Sedangkan rahmah adalah cintanya seorang suami karena takut keburukan menimpanya. Dengan demikian, antara suami dan istri harus saling melengkapi dan mengisi satu sama yang lain. Inilah yang dimaksud dengan kemitraan sejajar antara suami dan istri yang bisa merekat keluarga semakin harmonis. Dua modal dasar inilah yang menimbulkan kekuatan baik lahir maupun batin bagi pasangan suami istri untuk mendayung bahtera rumah tangga menuju pulau kebahagiaan yang kekal dan abadi. Pertanyaan yang mungkin patut kita renungkan bersama, apakah potret keluarga sekarang sudah sesuai dengan konsep ideal keluarga seperti pada ayat tadi? Secara jujur, kita tidak bisa menutup mata dari kasus demi kasus yang terungkap yang mencerminkan kehancuran moral. Semuanya berangkat dari kesenjangan keluarga. Hadirin, betapa banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak yang membunuh kedua orang tuanya sendiri hanya karena permintaannya tak dipenuhi. Ada ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri hanya karena memperturutkan nafsu birahi. Ada pula ibu yang menjual anak gadisnya ke mucikari demi mendapatkan kepuasan pribadi. Bahkan pada zaman sekarang, bermunculan istri-istri berselingkuh, pria-pria penyeleweng. Bukan itu saja, yang lebih mengkhawatirkan muncul keluarga-keluarga liberal dan sekuler yang bebas dari norma-norma dan aturan agama. Malah ada keluarga yang multilateral dengan menonjolkan kesibukan masing-masing. Ayah pergi ke masjid, ibu pergi shopping ke butik, anak terserah mau ke mana, ke bioskop, ke diskotik, atau ugal-ugalan di jalan raya, sehingga membuat orang-orang panik. Nauzubillah min zalik. Dari sini lahirlah keluarga yang campur aduk agama, keyakinan, dan gaya hidup. Padahal seorang ibu punya tanggung jawab moral terhadap pendidikan anaknya. Sebuah syair menjelaskan, ibu adalah sekolah apabila dipersiapkan akan melahirkan generasi bangsa yang tangguh. Lebih-lebih seorang ayah sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah penegasan Allah tentang membina keluarga dengan menggunakan kalimat amar atau perintah yang mewajibkan menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka, baik neraka dunia maupun neraka di akhirat kelak. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing, tapi bagaimanakah menjaga ahli kami?" Rasulullah menjawab, "Kamu larang mereka terhadap hal yang dilarang Allah kepadamu, dan kamu suruh mereka terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan kepada mereka." Berdasarkan jawaban Rasul tersebut, maka muncullah kewajiban suami di antaranya. Yang pertama, kewajiban memberi pangan, sandang, atau pakaian. Yang kedua, kewajiban memberikan perlindungan sekaligus menjunjung tinggi harga diri sang istri, sebagaimana sabda Nabi yang artinya, "Kalau marah, jangan memukul muka, jangan menghina istri, dan kalau kesal, jangan berpisah, kecuali tetap dalam satu rumah." Kemudian, apa kewajiban istri dan hak suami tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, yang artinya, "Sebaik-baiknya wanita adalah apabila kau memandangnya, ia menggembirakan. Apabila kau perintah, dia taat. Apabila kau tidak ada di rumah, ia pandai menjaga diri dan harta suaminya." Ini merupakan ciri-ciri istri solehah yang menjadi dambaan setiap suami. Karena istri yang solehah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Rasulullah telah menyampaikannya dalam sebuah hadis, yang artinya, "Dunia itu semuanya adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah." Sebagaimana yang didendangkan oleh Haji Roma Irama dalam bait lagunya, "Setiap keindahan perhiasan dunia hanyalah istri solehah." Para pendengar RRI di mana saja berada, maukah menjadi hiasan dunia yang terindah? Mari jadi istri solehah. Apabila kewajiban bersama telah dirasakan dan ditunaikan oleh suami dan istri, maka keluarga sakinah bukan lagi impian, melainkan telah jadi kenyataan. Di samping itu, keluarga sakinah juga dihiasi oleh putra-putri yang baik, menjadi dambaan keluarga, permata jiwa, belahan hati. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, terpenuhi aspek kebutuhan lahir dan batin, terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, serta keluarga sakinah juga dihiasi oleh putra-putri yang soleh dan solehah. Sehingga yang pada gilirannya, setiap anggota keluarga yang mampu berkata, "Baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorgaku." Sakinah berarti ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Mawaddah berarti cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara suami istri dan seluruh anggota keluarga. Sedangkan warahmah berarti kasih sayang yang diwujudkan melalui kepedulian, saling membantu, memaafkan, dan menjaga satu sama lain. Semoga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar tepat di pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Padang, suara budaya Sumatera.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti.

sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Rencana penengah,

0: DOI program PB Lemkari sepanjang tahun 2026, seperti ujian dan juo ke suku nasional, kegiatan pembekalan yang diikuti sekitar 80-an karateka Lemkari dari berbagai dojo se-Sumatera Barat. Iko bertujuan untuk membekali para karateka dengan materi ujian dan pengembelingan sikap juo disiplin sebagai seorang karateka, serta menyamakan persepsi terkait dinamika program Lemkari Karate Do Indonesia yang kini dinilai alah mulai terkonsolidasi lebih baik. Dan sana penengah Aspon Dedi Baliak dipercaya memimpin Persatuan Wartawan Indonesia Payakumbuh 50 Kota Maso Bakti 2026-2028. Penilaian tersebut berlangsung pada konferensi PWI Payakumbuh 50 Kota di Balai Kota Payakumbuh. Wali Kota Payakumbuh Zulin Aeta mengapresiasi pelaksanaan konferensi tersebut dan baru pengurus baru dapat memperkuat profesionalisme pers, kehadiran media dinilai krusial sebagai pilar keampek demokrasi serta pendorong kemajuan daerah luar 50-an.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Di sana penengah, di Mas Aja Berado, kita masih bersama di 92,4 FM Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan tentunya di malam kini ko, kami barok tentunya di sana penengah di Mas Aja Berado dalam keadaan sehat. Dan tentunya yang mungkin saat ini ko sedang bersama keluarga, mudah-mudahan kehangatan akan selalu ada dalam lingkungan keluarga. Dan di sana penengah, pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, di kesempatan kini ko, tentu lagu-lagu dan informasi seputar pesona etnis tentu kami akan hadirkan untuk Nusa Penangga di Mas Aja Berado. Kalau tadi ada lagu dari daerah Papua ya, mudah-mudahan juga untuk Nusa Penangga yang hobi ataupun suka yo lagu-lagu etnis ataupun lagu-lagu pesona dari etnis Indonesia, tentunya lagu-lagu yang serupa tadi kita dengar pastilah akan membuat kita bisa menikmati suasana malam ya. Baik, kita beralih dari lagu Papua tadi, kita akan berangkat balik ke daerah Lombok nih. Ada lagu rancak dan sama kita dengar ya. Oke, selamat malam dan kita dengar bersama.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya. It's
1: my... Sisi? Dikecilin gak?
2: Ini udah kecil, Sar. Aku tuh lagi pengen dengerin musik. Rumah-rumah aku, ya terserah aku dong. Kamu jangan ngatur-ngatur gitu deh.
1: Tapi suaranya kenceng banget, Sis. Suaranya keganggu banget.
2: Iya, aku matiin. Kamu pulang aja sana. Review.
3: Tenggang rasa dalam bertetangga sangat dibutuhkan. Kita memang bebas melakukan apa saja di dalam rumah. Akan tetapi, kita juga tetap harus memikirkan kenyamanan hidup orang lain. Mari hidup rukun dan damai dengan saling menghormati kenyamanan dalam bertetangga.
4: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
5: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan saya pendengar di Mahasiswa Jawa Barat, untuk sementara kita break dulu untuk lagu-lagu pesona etnis. Dan selanjutnya, pukul 19 lewat 20 ampe, kita akan putarkan azan Isya di kesempatan malamku untuk daerah Padang dan sekitarnya.

Jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Stunting dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mempengaruhi masa depan mereka. Pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dan membutuhkan peran kita bersama. Ayah dan ibu, mari pastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang, imunisasi lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Bagi ibu hamil, penuhi kebutuhan gizi dan lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Jangan tunggu sampai terlambat. Cegah stunting sejak dini, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Mulai dari keluarga, mulai dari sekarang. Anak sehat, Indonesia kuat.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, kita bisa menerima dan membagikan berbagai informasi. Namun, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya. Baca dengan teliti dan pastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif atau berita yang belum jelas asalnya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Gunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, menambah pengetahuan, dan membangun hubungan yang baik. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, saring sebelum sharing. Bijak bermedia sosial, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dan saudara pendengar di mana saja berada, itu tadi nomor-nomor lagu yang kami pilihkan untuk saudara pendengar di mana saja berada ya, yang tentunya terangkum dalam lagu-lagu Pesona Endes ya. Mudah-mudahan lagu-lagu itu tentu akan bisa menghibur suasana malam di Tampik Runsana kini sedang menikmati suasana malam bersama keluarga ya. Baik, saudara pendengar di mana saja berada, untuk selanjutnya kita akan dengar bersama tentang paket kami yaitu drama radio, dan untuk malam ko adalah dipilihan untuk saudara pendengar di mana saja berada. Tentu itu kita dengar bersama drama radio, drama legenda ya. Selamat mendengarkan.
1: Pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: bulan.
1: Woi,
0: karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini Pulau Roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, Dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pung anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa.

0: cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong tong.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap nak ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah. Dangkafai.
1: Lolo tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusak Landu, Nusak Baa, Nusak Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusak Dengka. Sonde mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga naon di lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beta sonde mau pulang dengan tangan kosong, bikin malu sa.
1: Ih, Dubulai, sonde salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, Dugula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Oh. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kena!
1: Dapat toh?
2: Dapat toh, Dugula.
1: Itu sebilang lah, pasti kena.
0: Dapat toh, Dugula. Weh, ini Dugula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dugula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dugula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
2: Selamat pagi, Saudara. Sendi apa-apa, ke mana? Mardu dulu kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung Saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya Saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
1: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
2: Iya, mari Saudara dong, coba dulu kok. Katong masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
1: Iya. Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
2: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong Saudara, teman. Jadi seusah malu-malu. Oh. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih Saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
1: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang Saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
2: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong Saudara perempuan di katong pung kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nak, Saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong pung orang kampung dong. Bisa kok Saudara?
1: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar Saudara dong. Terus Saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di Saudara nombong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh. Kok ke mana? Iya toh.
3: Pasti. Mau tanya apa tadi ini pula pasti katong kasih tahu.
4: Itu Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.
5: Terima kasih.

0: papa, mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama Saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama Saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru nih mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju!
2: Iya, bapak mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak!
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
1: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Nusa Penangga di masa jauh berada, kita masih bahasamu untuk Nusa Penangga di 92,4 FM Pro Ampere RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan di sana baru saja kita dengar bersama drama legenda dari Pulau Rote ya. Judulnya Kisah Aduledo dan Ndopula ya. Ya mudah-mudahan drama legenda tadi ada hal-hal ataupun pesan-pesan yang ada di dalamnya yang mungkin berguna bagi untuk kehidupan kita ya. Nusa Penangga di masa jauh berada, kita masih bersama untuk Nusa Penangga di Pro Ampe RRI Padang. Dan tentunya di malam hari ko, kami berharap tentunya di sana saatnya sedang istirahat bersama keluarga ataupun bersama orang-orang tak cinta. Mudah-mudahan suasana malam ko masih tetap bisa dinikmati dengan suasana hangat keluarga gitu ya. Dan di sana kita tinggalkan untuk paket-paket drama tadi, dan kemudian untuk selanjutnya kita akan berhibur ya dengan lagu-lagu nan rancak kita pilihan dari studio ya. Oke, untuk selanjutnya kita pilihkan satu nomor lagu yang telah di stadion nanti pendamping ambo gitu di malam kini ko ya. Mudah-mudahan di malam kini ko sehat selalu gitu ya. Oh iya, kabarnya untuk kawan-kawan yang ada di Pasaman Mbak ini kabarnya. Kemudian ada yang di Batu Sangka. Salam-salam malam ya. Mudah-mudahan di malam kini ke Nusana Penanga sehat kesadonya ya. Yalah, untuk mengawani ataupun menemani Nusana Penanga yang kini ku tentu di Prampe ya. Kita berikan satu nomor lagu yang telah kami sediakan. Oke, selamat malam untuk Nusa Penangga di masa di Barado, dan kita simak lagu yang Eko dan Allah kita pilihkan. Malam dan salam sehat selalu untuk Penangga kesadarannya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Adi.
1: Iya, ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
2: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
2: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

Dan suara penengah di masa jauh beradu, kita masih sama untuk Anda, untuk suara penengah ya, yang kini masih di Purampek 92.4 FM. Dan tentunya lagu-lagu yang kami persembahkan mudah-mudahan bisa menjadi kawan terbaik di malam ko, untuk Nusa Panangga yang kini ko sedang istirahat ya bersama keluarga. Mungkin juga untuk Nusana yang kini sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, ya mudah-mudahan suasana malam ko juga bisa dinikmati ya. Mungkin dalam perjalanan itu, kalau seandainya ada hal-hal yang memungkinkan untuk istirahat-istirahat, jangan di pasuan tuna. Oke, dun sana pandangah. Ya, kita masih lanjut balik dengan jo lagu-lagu pilihan kali ada Fadila Sukma ya, yang tentunya menghadirkan nomor lagu yang judulnya Hilang Cinta Di Harato. Gitu, dengan sama-sama sampai menengahkan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nusa pendengar di mana saja berada, kita akhiri untuk lagu-lagu yang kami pilihkan tadi untuk Nusa pendengar di mana saja berada. Mudah-mudahan lagu tadi bisa menghibur suasana malam di tempat Nusa pendengar saat kini kau sedang bersama keluarga ya. Untuk selanjutnya kita akan gabung balik untuk acara yang telah kami persiapkan. Kita bersama untuk acara yang Eko. Ya, acara Salam Menjawab ya. Tentunya di malam kini ko Nusa Penangah bisa bergabung bersama kami di tentunya di nomor telepon 0751812-14 ya. Di nomor telepon kita. Atau mungkin nanti bisa di nomor WA gitu, atau mungkin lewat WA ya, gitu di 0811 66 09 240.

0: di malam gini ya. Jangan lupa tuh untuk udah santos ya. Tentu di malam gini yang namanya penyiar baru, penyiar baru ya. Ya mudah-mudahan lah Dun Sanak Pananga tetap happy ya, tetap bisa menikmati suasana malam, walaupun mungkin bukan dengan penyiar yang biasanya. Tentu nah. Olah ada olah masuk. Ayolah kita buka saja lah untuk yang kini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jauh dah siago?
1: Lah biasa je.
0: Siapa tu?
1: Nur Tanjung.
0: Nur Tanjung. Udah Nur Tanjung di mana?
1: Di Kampung Baru Cangkeh.
0: Oh, di Cangkeh Kampung Baru ya.
1: Jauh siamuk ini ko?
0: Aduh, jauh dah santos kini ko ya.
1: Santos ya baru lo terangkan
0: ya, kan itulah kadang-kadang awak agak ragu lo wala cerita yo ke
1: biasanya di mana biasa di mana
0: biasanya mau di balik layar sinyo
1: cuma kok di pro satu itu pro dua kan
0: anda mau di kini kok dek kawan yang biasanya itu sedang berhalangan, jadi ambo majulah ya, super serap ya, gini, gini.
1: Timbul. Kamu ya, buat mengancam hari kan? Nenda itu hari kan?
0: Oh, di perampai iyalah. Nanti kita cari penggantinya.
1: Ayo, dari Sanjo tadi ya, siap
0: gini kok. Siap gini kok ya. Iya banyak yang bertanya tu. Ayah, aku penyiar baru. baru muncul.
1: Mudah-mudahan tidak betah di perampai.
0: Mudah-mudahan lebih betah ya. Okey, sudah. Lagu gini kau biar dicari.
1: Anu lah. Dendang Perantauan.
0: Wih, Dendang Perantauan. Perantau sudah nak. Perantau dulu.
1: Indah cuma lagu
0: saya. Cuma lagu. Dendang Perantauan Alkawi ya.
1: Iya.
0: Nah, iyalah. Untuk siapa lagunya kok?
1: Salam itu pertemuan tu siapa sudah santos.
0: Oh, di santos kok.
1: Sudah tu dah tadi mau melanggar berita duka lo cik.
0: Di mana tu?
1: Salah satu dosa nak kita kan. Itu aja piala. Kabarnya lah menulu kita kan.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Biasa dia tu penggemar perampek je tu
0: kan. Penggemar perampek ya. Itu ada salam dari Bu Yong Tipai ya. Ada Bu Zur gai.
1: Ayo. Sudah tu salamnya untuk untuk penyiar baru kan. sudah itu untuk satu penyiar kan. One Mauti.
0: Ya.
1: Mike. Riri.
0: Riri.
1: Sudah itu untuk Bunda Queen. Yulmi. Orang lancak Tunggu Hitam.
0: Oh, Tunggu Hitam.
1: Sudah itu Diana. Diana dah. Rancak Tunggu Hitam. Itu je teman kan. Sudah itu Ulan.
0: Ulan.
1: Sudah itu Angkura Jokaci. Malin Sampono. Kuning Yita di Priyaman. Sudah itu Kuning Yita di Pasar Pagi kan.
0: Jangan lupa tu Juang, Pak Buyong tu jangan lupa Juang,
1: tu. Sudah tu Bang Asep di Kabiang kan.
0: Oh, Bang Asep.
1: Sudah tu terakhir 9 je imanyo. Roni Ceneagonyo Putri Sumbang, Roni Jamba. Yes. Sudah tu Ajo tu di Mentawai kan.
0: Oh iya. Itu yang di bawah si Aldi lah tau.
1: Aldi Tanjuang.
0: Itu ya.
1: Aldi Tanjuang, Oyun Tanjuang.
0: Jangan lupa tu, kok bangi kau kalau tak jumpa.
1: Kok tanya Tanjuang seduanya kan?
0: Iya, apa bangi mah?
1: Sudah kok cuba tak tanya je nak dari

0: yo si ano mo nyan ni tawag ko tanyo nyo adi ajo pia lat ma amo na pe impode dari kawan no tadi ko baso jo ajo pia lat ko manu dia wa kan sudah tu untuk bujang terusan sudah tu Pak Munir bujang Pak Ibu
1: banyak ha
0: banyak ya satu asal lah kau bisa pun ada ambo saya dapat kan kawan dapat kan
1: ayo telah ini nana gitu ha
0: yo ini nana ujur kesadu sudah saduanya
1: nah
0: nanda tak sabun nama dapat salam dan bawa sudah tu adalah di kampung baru kau cian nama siapa nama tu
1: beri
0: namanya lupa lah nama kan sudah tu je gajah di Kuala Lumpur
1: mas jawab ha
0: sudah tu ada Uda Hendra di Putus Sangka kan saduanya lah nama siapa tadi kau
1: Uda Santos
0: ada Santos. Ayo dia baru dah anu lo kan.
1: Kau yo desa tadi kah? Lupa lah.
0: Nur Tanjung.
1: Nur. Okey.
0: Ambo ambo ke punya menyer ramu tu lah tahu masa dia.
1: Oh ya ya.
0: Lah bersuo lo kan. Terima kasih banyak.
1: Jadi sudah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Uda Tanjung baru kau ya. Nur Tanjung. Lagunya dari Alkawi tadi ya. Judulnya tadi tuh Dendang Perantauan. Iya sadia tuh ya Dendang Perantauan. Nangka basamu gitu. Jangan lupa tuh di 0751812-14 ya. Itu salam dari 79 sekiannya. Alah ada masuk. Kita buka yang kedua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bajawe.
1: Salam Bajawe. Udah dari ma.
2: Iko ma hitam si kumbang dari Sengitari Priaman kemal Bang Santos.
1: Priaman jawa eh.
2: Halo jawa selayang deh
1: tuh. Selayang eh. Joto eh. Cuba ya, lah jalan kaki ya.
2: Kalau kata kiri ibu.
1: Mau ibu.
2: Kalau jual sepaja kawan, yo 20,000
1: tentor. Iya.
2: Ko kadang-kadang tak kawalah. Kekian nama-nama pen perampel lah kan. Budinya pinyo baru.
1: Oh iya.
2: Kalau tak budi Pak Buyong lah tak turun nana gede kan.
1: Eh kan itulah. Aku Pak Buyong dari tadi aku minta disapu yo.
2: Pak Buyong sampai jom lalai baik lah tak turun dia.
1: Iya.
2: Di mana tu Pak Santos? Di mana tu pada berarti ada di Padang FM nado terangah bahasa tu tekan amun tak baru gay lu kenal lu ya
1: iya tu lah wah ada malah sekali malam koi ya wah di suruhnya di kangkawan ga kau ada ado yang berhalangan kau
2: kan itu lah tak terasa kuno kubi pelajar lagi kuno satu orang boleh ngomong kat dia minang
1: eh agia
2: ya kapuan dah membuang lama dah kau jadi dah buang kawan kalau kau tolong wak di nama tamu
1: wak ayo mantap tu
2: barek ingat tamu jinjang
1: tu je
2: barek tamu jinjang di
1: depan
2: barek tamu fikir ingat tamu jinjang
1: tamu jinjang ya
2: itu tu lama tahu mana wak ada
1: tu je
2: itulah kelebihannya di era digital kau nak bang kau tak terang
1: iya
2: pak bang metam siapa metam lemet oh petang tu sama lah buah
1: oh iya wak lampi game kau
2: ada lebih cair.
1: Lampir kapulan 6 ke?
2: Lampir kapulan 6 itu sama lebih 6.
1: Lebih 6.
2: Lebih 6. Dia lebih 70 lah.
1: Ya, adik kakak tu mah.
2: Ya, hampir-hampir lah. Ya, kira-kira 2 kelihatan dia lah cara dulu.
1: Mak hitam kau lesa ke?
2: Tak lah. Ya, dah lebih apa penyakit kurang baru kau.
1: Andeh, entahlah.
2: Ya, karena kita orang peman kau. Oh, bang satu lah. Maka teri yang patah punya.
1: Onde. Aiyah.
2: Aiyah taroi.
1: Aiyah lagu lalu. Lagu biasa carian lu.
2: Lagu. Anu. Kok adorin lah ini bang Santosa.
1: Atau.
2: Racun Dunia.
1: Wis.
2: Ala kawilan ada dia Pak Nur tadi kan.
1: Oh. Racun Dunia ke siapa?
2: Ah ya jadi ala kok dari dia kok di
1: Lepai. Lepai.
2: Kota di mana nya?
1: Si Lepai ya nak.
2: Ah di. Kalau dari Santos di Pak Jare dia oleh.
1: Wis. Awak kau nyanyi kok yo yo kejar orang ke mati lo radio kau kau nyanyi kok.
2: Iku bagurau ye ni apa
1: kata. Iya iya iya.
2: Ah ya lah salam wakili oleh Santosa Kru Prompe Terweta.
1: Andi.
2: Kru Prompe Padang dan Kru Prompe Nusantara Terweta.
1: Kau Pak Buyung tepai gua.
2: Apa biar tepai gua dah tinggal kau dah kerja kau dah tua lo bayu tepai gua nya apa kata.
1: Iya kau bunyi ni tadi ya.
2: Ah coba nuara itu mah apa kata.
1: Ah iya iya.
2: Ah salam Jojo senang tadi pun nama tadi Cialdi Bang.
1: Cialdi ya.
2: Ah semoga Nanala telah pulih dalam kesehatannya sudah pergi ke petang kok Bang.
1: Okey okey.
2: Ah Domba Ayu lah do Mama Najwa. Ah tu tenggali tam tu masa tu saya so di Cina di Preman lo tu.
1: Oh.
2: Ah di Ulu Banda nama itu mah rakan dengan yang semoga saya kepastian selalu lo lalu mono jauh beliau nak terang ada.
1: Nah ya lalu dan saya telefon tu
2: tu pena saya sih boleh balik.
1: Iya iya iya iya.
2: Kalau nama kita kalau nak cari terbeli ada masa tu.
1: Dah iya lah dah.
2: Dah bahaya lelainya. Namo na we nya we ha na da do de we e ko ma jala jala lagi kemari.
1: Cahie de ya.
2: Cahie de asalam je to to bagi do to mi do kakak jo pela tadi tu.
1: Di.
2: Ah jo pela yo la. Turut berduka cita ya salah dalam diri mai tambi preman ta.
1: Buzur tu jangan lupa tu.
2: Ah buyong yo buyo ko yo ta pai ko buyo bo jo lebe do ka. Ah jo lo lebe tu na tu ka tinggal aja je kenyago.
1: Di.
2: Aduh, lo ditaruh kantan tu Ira, Ira pun anak zambuah perempik mah pangkat kan.
1: Jawa-jawa ya.
2: Dan tidak tak kenal ko di zambuah ada kawan nak tipu ko.
1: Iya iya iya.
2: Ah Pak Nur tu orang tadi saya alam dia kami itu mah.
1: Iya iya.
2: Ah yo saya kalau Tanjung, saya kalau si Kumbang, saya kalau Jamba, tapi salam di hitam semalam ko ya
1: pangkat kan. Iya hitam.
2: Ah, santos tu salamnya pakai limau cak nak.
1: Oh deh, pakai limau ya.
2: Pakai limau, dia dah limau kirinan orang, lo kurang. Ah, lah dia belakang, dia gelor tu nak pulang pek, dia belakang lah bang santos.
1: Ah, dia deh.
2: Ah, terima kasih atas sesinya lah.
1: Sama-sama, Mak Itam.
2: Walhamdulillah, walaustakabalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Piaman, kita ke Barangkai ke Malai. Kita tunggulah pokoknya. Jangan lupa turun sana ya. Di mana tadi nomor aja tu? 0751 812 4 1 4 ya. Lah doh mah. Ayolah kita buka saja langsung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jauh dah siap kau di mana?
2: Dari Duan kau mah.
1: Oh baru di Duan. Di mana kau
2: Ridwan?
1: Ya.
2: Dari Duan.
1: Di mana tu?
2: Di Banuaran.
1: Banuaran?
2: Ya.
1: Di mana tu?
2: Penuaran akan sudah sentuh.
1: Ah, ya itulah. Awak kalau tahu awak turi mah. Mau Ridwan di sini tu. Hah?
2: Para kata lu apa yang?
1: Cuma?
2: Para kata lu.
1: Oh.
2: Tak terlatan.
1: Oh, betul. Ah. Ayolah.
2: Ayah nih dari Ridwan ke.
1: Ayo.
2: Salam kenal dan kita
1: kasih. Salam kenal bang Ridwan, udah Ridwan.
2: Bauja lah cuma bang nak jawab.
1: Tahu lah. Tahu lah. Ah, kan itulah.
2: Kamu minang lah bang Bauja.
1: Oh, udah lah ya, rencana.
2: Ya. Acara udah santos kini kok.
1: Hah?
2: Acara udah santos kini
1: kok. Acara biasa, salam jauh ya. Itu minta lagu.
2: Oh, tata lama ya lah. Tata tak karyang lah kok.
1: Minta lagu kan, Ridwan, nak?
2: Ya.
1: Nah, lagu ya. Ya, dicari ya.
2: Lagu ya. Dari Salmon lah, malam kok.
1: Salmon?
2: Ya.
1: Satu.
2: Cari, itu batenggang.
1: Sorry, batenggang?
2: Tadi batenggang surang.
1: Hah?
2: Adiah batenggang surang.
1: Oh. Apa?
2: Padiah. Batenggang surang.
1: Ya, kita cari dulu ya. Ya.
2: Sama ada, udah santos cari kok.
1: Hah?
2: Sama ada santos cari.
1: Iya, sampai biasa. Udah ada loh, Cina.
2: Hah?
1: Yang lain lah, dari Zalmon.
2: Ada lah. Tak sebut lah.
1: Tak sebut loh. Biasanya lain lah.
2: Kalau saya tidak ya, dia terangnya lah.
1: Oh.
2: Awak jarang lah kampung ni kampek. Awak nak dengar tu lah. Kan baru lah kau mah. Baru-baru mah kampung lah. Mau dah sudah santas baru baru menyiar kan.
1: Sama-sama baru. Ya,
2: ya. Semua dari Zalmon nak pola lah.
1: Dari siapa? Dari Zalmon atau dari siapa? Dari Zalmon kau ado di batin arwah babim biang.
2: Ayo itu je lah. Di batin arwah babim biang lah kau.
1: Ambilin tangan. Nah.
2: Kau itu apa?
1: Di batin arwah di
2: di lagi nak ada lah.
1: Di babim tangan. Yang lainnya ado.
2: Di babim biang lah.
1: Nah.
2: Di lagi tidak lah. Di batin ni ya.
1: Itu saya. Lagu itu.
2: Di batin ni ya.
1: Ayo di batin ado ya.
2: Ayo itu lah betul lah. Dah santas baru kau.
1: Iyo.
2: Oh baru belum mah.
1: Awak deh, ini gede dia tunggu-tunggu anda kawan lah.
2: Ya siapa ni sudah santas. Kalau kau dah sopir lah sopir roya lah kau.
1: Ah betul.
2: Sopir lah lah lah sini. Ingat kau malam. Kalau sini kau lagi di umum kau mah. Di mana? Kalau tambah belok luar, sopir itu kau mai.
1: Semumum ya.
2: Ya, semumum itu memang.
1: Awak selama aku kan menang-menang aja ya. Itu malam kau acubul ya kan.
2: Iya. Awak ada itu. Awak ada menang aja. Tadi senak-senak masuk. Tadi acubul. Tapi cek pencet. Ada kan dekat tabu. Ini nomor dah terima.
1: Iya.
2: Berapa nomor dah tadi?
1: Eh?
2: Berapa nomor dah tabu ini?
1: 0751-812-14.
2: Ah, lo tengah itu di sana namanya. Itu nomor itu mah pencet nomor itu.
1: Ah, itu ya.
2: Ya. Tapi mencet harus berpulsa. Apa yang nak pulsa nak musuh ya kata. Ini nak ya pulsa mana,
1: nah, ada itu ada salam dari Bu Zur tu. Bu Zur Ermiati.
2: Ada maitam sekumbang entah tadinya.
1: Oh maitam ya.
2: Maitam sekumbang.
1: Ayahnya lah lu masuk.
2: Ada Mama Nur Tanjung tadi ya.
1: Pertama tu. Langsung
2: kenalan untuk Mama Nur Tanjung tadi tu.
1: Ya.
2: Ada lah terang ngar awak juga. Kayak awak itu mana ngar. Ada nama Pak Oyon. Oyon Tanjung ni. Tangkaritan, aduh, jangan jangan kerabuan, tu banyak yang kerabuan, tapi dia banyak apa, apa lu aje tantu, nak kenal.
1: Iya, walaik kalau lah, lah bau mua,
2: gawat lah bau mua, yang bau mua tentu siapa lah?
1: Ah, lampir ke puluh enam?
2: Eh, pada lampir awak mah. Awak dua kurang dari enam ya?
1: Dua kurang dari enam.
2: Ya, dua tahun lagi gua lah kamu Nabi Muhammad gua mah. Jalan seseorang adalah kepala enam.
1: Ampia.
2: Pak dua tahun ni lah.
1: Nah.
2: Ah, ya tamu ya Nabi Muhammad sama muat.
1: Iya ya.
2: Pokoknya awak salam lah sanak-sanak kalau tak buang. Awak salam kenal dari Tuan kau ada
1: orang. Oh, dari Tuan. Jangan lupa tu.
2: Dari Tuan kau tak buang sanak. Kepala Tuan lah dari Tuan. Ya awak sekali kau tak buang salam kenal lah. Satu yang sanak.
1: Satu yang kau.
2: Kena mana-mana malam. Kau berampik kau banyak. Ada mana-mana malam ada sentas.
1: Mendengar saya banyak. Yang masuk dah.
2: Ya. Yang punya mendengar kau sihir rumah. Dapat payah tak lagu. Tak orang minta awak mendengar kau.
1: Itu.
2: Apa payah anak awak menelpon-nelpon mencik-mencik. Kau orang terkili. Ampu tangan tak menekan kau marah sentas.
1: Iya.
2: Tapi kan ini bapak kata rasan kau orang ngurik dengan
1: awak. Iya.
2: Kalau terkili bakar.
1: Awak tadilah. Eh awak tadilah takut. Eh lagi ada orang kau masuk. Eh awak ada baru.
2: Kalau mau tu ikut kau. Tidak sopir tapi royak lah kata. Habis umum sini kau mah. Belok dua. Kau tua kau mah. Awak dengan nengah pertama tadi kan? Dari jam berapa nengah jam 8 dah sentuh buat siaran tadi nak? Itu penyiar baru ya. Tak kau je. Ada kata kalau penyiar di Pro 2 tak mungkin. Kalau aku di Pro tak mungkin. Kena mungkin.
1: Itu
2: baru kemas je. Dan salam kenal awak mereka lah. Kira Alhamdulillah lah dapat dalam kampung. Dah selang kenal juga dah santai saya keluarga gua sudah ajak selalu ni lah.
1: Okey. Ya,
2: mudah rezeki ni eh.
1: Sehat selalu ya.
2: Eh. Tak berkah lah kata rezeki nak.
1: Siap.
2: Ya. Lah salam untuk sanak saudara lah dah santai sana bagi Allah doa.
1: Adih.
2: Yo, dari kapo je cik ya nak dekat kana ni. Awak dah baru nak tu.
1: Ha.
2: Dah santai.
1: Adik.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut baik dan santai.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah. Ah, itulah ya. Alah tigo tu ya. Tadi pertama tadi ada Dendang Perantauan ya dari siapa nyanyi Alkawi ya. Kemudian angka dua tadi yang diminta dek Mama Gito. Ada lagu Racun Dunia. Eh wayo yo Racun Dunia kok. Oh yo Bang Roni Jambak. Assalamualaikum. Anu ndak masuk tapi dulu lu misal eh. Kemudian adonan ketiga tadi lagunan minta di batin arwah Bambi Biang Tangan dari Salmon ya. Yalah disana ala latigo tadi nama suak kita putas lah langsung nak supaya lama lo mendengar hiburan di malamku di Salam Majaya. Oke, aku nyoha lagunya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Jalan di sana kita mulai balik. Ada Bu Zur, salam selamat malam Bu Zur. Bagawanyo. Iya, warenca itu utang ke user ya. Nah, kita coba angke dulu ya dari WA dari
8: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ibu Zur ya? Ini.
8: Iya, tapi kenapa sih kok dari tadi Ibu Zur aja pasti ini? Saya tahu juga nih siapa ini. Bukan Pak Santos ini.
7: Siapa tuh?
8: Pokoknya bukan.
7: Saya.
8: Tapi suaranya sih mirip.
7: Ibu-ibu di mana, Bu?
8: Ya, Pak.
7: Bu Zur di mana?
8: Panggil Bapak aja. Pantes lah panggil Bapak, kan umurnya belum 60.
7: Bu Zur di mana nih?
8: Oh, enggak tahu ya.
7: Oh, iya, soalnya baru sekarang ini baru kali ini ngomong sama Bu Zur.
8: Baru ini. Tapi kenapa tadi disebut-sebut itu?
7: Iya, kelihatan. Kelihatan, hah? Soalnya kelihatan.
8: Oh iya, memang rajin mencet ya, benar. Susah banget dapatnya nih, Pak.
7: Iya. Siapa
8: ini
7: dulu?
8: Pak Santos. Susah banget dapatnya.
7: Iya, soalnya itu kalau memang dari WA ini penyakitnya kayak gini, nanti ada yang masuk, dia pasti akan terganggu gitu loh. Halo. Bu Zur di mana nih?
8: Saya di Gunung Pangilun, Pak.
7: Oh, banget, ya. Masih lele di Siko ya.
8: Alah, Siko. Iyalah. Urang amu urang Siko.
7: Urang Siko ya. Ibu entah lagu nak, Bu?
8: Oh, iya. Ah,
7: lagu no.
8: Minta lagunya. Oh, ibu sebentar saja yo. Boleh lama-lama yo mangke yo.
7: Di.
8: Oke deh. Iya, enggak adil. Ini apa Pak lagu? Santos ini enggak adil.
7: Kenapa?
8: Kok gitu? Yang tadi ngobrol dulu. Hah? Ini langsung minta lagu apa? Oke deh, enggak adil ya, enggak apa-apa.
7: Enggak maksudnya lagunya apa gitu loh, dicariin.
8: Tananglah di Pusaro.
7: Tananglah di Pusaro, ya. Ayolah. Tanang oh le dari Kardi Tanjung ya, Bu ya.
8: Iya, iya.
7: Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu. Ibu mau diringi saluang atau gimana? Ini kebetulan.
8: Mau diringi saluang. Emang ya. Itu enggak ada saluang.
7: Kebetulan saya bawa saluang.
8: Boleh.
7: Ya. Untuk jago
8: saluang boleh.
7: Nah, itu dia, Bu.
8: Ibu kenal nih.
7: Di mana ibu?
8: Ya kok namanya di rumah-rumah ya, anggap apa deh.
7: Enggak lah. Bu, baru kali ini loh mengudara. Gitu loh.
8: Baru kali ini ya?
7: Iya, baru malam ini. Itu pun lantaran dipaksa ini.
8: Oh, ya mungkin berapa?
7: Adalah.
8: Emangnya sama di
7: itu ya? Itu ada salam dari Pak Buyung Tapai.
8: Pak Buyung Tapai.
7: Yeah.
8: Oh, salam kembali ya.
7: Oke, silakan dikirim untuk siapa, Bu? Lagunya.
8: Ini salam-salamnya nih ya.
7: Yeah.
8: Untuk Pak Rudi Jambang, Pak Oyon Tanjung, Bu Nur, Mami Kim, Mama Najwa.
7: Oke.
8: Okay. Desi. Ahen.
7: Diana.
8: Widira. Ya udah deh, enggak apa lagi.
7: Itu
8: Mbak Yul, Diana.
7: Itu ada Lamanya. Salam dari Diana itu salam katanya.
8: Oh ya. Heeh. Pak Ibu Desi itu.
7: Oh ya.
8: Ini dibungkus habis saja lah.
7: Oh, siap, Ibu.
8: Dibungkus habis saja. Terutama untuk Pak Santos yang lagi menyamar ya.
7: Lagi menyamar. Dari mana samarannya?
8: Ini topiknya ketawa sih. Pak Santos yang lagi menyamar. Kemudian sehat-sehat selalu.
7: Amin.
8: Semoga dengan keluarganya juga bahagia. Ya, dikaruniai rezeki yang halal dan thayyibah.
7: Amin, Ibu.
8: Kemudian jangan lupa sama sahabatnya yang sudah pergi. Mari kita doakan sama-sama ya.
7: Ya.
8: Halo.
7: Oke, Bu. Itu aja.
8: Okay, ya. Ya, jadi halo Pak Kantor. Mungkin begitu aja.
7: Okay,
8: terima kasih banyak buat Bapak yang lagi menyamar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam Ibu Zur di ini ya, di Gunung Pangilun. Katanya lagi nyamar apa gitu loh. Oke lah, kita tunggu lagi ya di 0751-812-44-414 gitu ya. Udah ada masuk ya? Oke, kita buka lagi. Halo, selamat malam. Salam Bejawe.
9: Malam.
7: Iya. Jauh dah siako.
9: Bang Tommy Mentawai.
7: Bang Tommy di Mentawai. Jauh ya. Mah. Lai sehat-sehat si Bang Tommy di Mentawai itu.
9: Alhamdulillah, segih bana.
7: Segih bana. Baa cuaca di sini dan gini ko.
9: Cuaca cerah.
7: Aman.
9: Aman dan kekenali.
7: Ombak lain tak tinggi lo.
9: Lain dah lah.
7: Bisa berenang tu nak?
9: Woi, bisa lah ini. Jadi pesan je bang.
7: Ah tu pesannya.
9: Nang kecil penuh lagi, penuh panjang lagi.
7: Ah.
9: Itu kakak bos boleh tu mah.
7: Oh, iya, iya, betul.
9: Ah, kakambo tu tapi ambo nak kabar lah.
7: Oh,
9: dah dapat kabar. Ambo jauh mentawai, ini di Padang ni lah.
7: Oh, mantun.
9: Ini terima kasih ambo ke Panu lagi kabar.
7: Magi tak kabu tahu ya, magi tahu.
9: Ya. Mungkin pan Pak Padu menengah tu lah ni ko.
7: Iya, iya, iya, iya.
9: Ini ambo terima kasih ke Panu lagi kabar kalau ambo dah tahu.
7: Iya Pak Nur, makasih tu Pak Nur ah, lah bagi tahu ah. Dari udah siapa tadi kok?
9: Bang Tommy.
7: Bang Tommy.
9: Iya.
7: Di Mentawai ya?
9: Iya. Aslinya Piaman kok.
7: Oh, asli Piaman.
9: Iya. Mentawai itu tapi orang Sinan.
7: Oh. Iya. Atau ada di Sinan ya?
9: Atau ada di Sinan. Ya,
7: lai lai dah, lai dah lupa yo.
9: Yo kempur.
7: Atunya.
9: Enggak.
7: Dah lupa jalan dah.
9: Dah lupa. Dah lupa kempur lah.
7: Atunya. Ah itu nak perlu.
9: Ah, anta kalau baca, lawa baca dari rumahnya, emol lupa.
7: Iya. Ah itu Pak Nur tu, ayo tu aja ya, Pak Nur.
9: Ah.
7: Pak Nur lai salam gua.
9: Ini juga. Ayo lah, kamu nak pergi kabar? Tahun 80 sampai tahun 80 tahun bodoh.
7: Tahun ya.
9: Ya. Ini ngomong dulu kasih ke Pak Nur. Dari salam sampainya.
7: Makasih Pak Nur.
9: Ah, lagunya Ombak Piaman lah.
7: Ombak Piaman.
9: Iya.
7: Dipakai saluang dah.
9: Biasa
7: aja lah. Biar bawa ambui dari siku.
9: Biasa aja lah. Pakai saluang kok banyak lo gaya anu kok esennya.
7: Iya. Yalah.
9: Makasih Pak.
7: Oke.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo, kecewanya kok datang kan? Ayo.
9: Assalamualaikum. Kok kecewa lo kawan kota dalam lo?
7: Iya. Kalau kecewa aku masuk lah ya. Tua.
9: Kalau sekaligus sudah.
7: Iyalah.
9: Assalamualaikum untuk Zano Panur tadi.
7: Panur ya.
9: Itu bulan sampai.
7: Tuhnya.
9: Sudah tu Ramadu Idira.
7: Idira.
9: Itu berjumpa ibu.
7: Berjumpa ibu, iyalah.
9: Dia di Singapura.
7: Diana.
9: Diana, Bulan.
7: Ya.
9: Nana. Uni Indah, Buat Luang. Spesialnya dia. Spesialnya untuk yang mau, yang bebek.
7: Ada spesial lah ya.
9: Mana dah kau? Ia kau dah salam kau tu, ini tu di mana di jumpa kau?
7: Walau,
9: ya salam kau mau muka kau?
7: Waktu tu, ya lah.
9: Itulah.
7: Okay,
9: terima kasih bang.
7: Terima kasih Ali.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Dari Mentawai jauh mah. Kalau kekian tu, kalau nak yoga panda, nak sampai tu lah. Kau beranang cuba lah gaya. Ayolah, kita masih tunggu Cik Lai. Tadi lagunya apa? Ombak Piaman. Ombak Piaman ya. Ayolah. Mak Buyung Tapai, mat malam. Mudah-mudahan di malam kini kau Lai. Oh, ada masuk? yang dari apa? Ada yang dari 0751-812-14. Oh, aduh. Nah, kita buka lah kau itu. Halo, selamat malam. Salam menjawab. Assalamualaikum. Jauh ni sih aku.
10: Itu Bundonor di Cantiang.
7: Hah?
10: Bundonor di Cantiang.
7: Bundo?
10: Bundonor di Cantiang.
7: Bundo ya?
10: Iya.
7: Tabiang.
10: Iko mah ikhlas dah, mah ikhlas dah pada Allah nak.
7: Hah?
10: Kau
7: nak izin tak? Eh, kau dah santos kau, ha?
10: Enggak, nak izin yang bisa salam-salam, ya. Kalau Pak, di diap gua kan di, namanya
7: siapa? Jadi, ayo
10: nak izin kan?
7: Malu, nak izin ada si kau.
10: Iya, nak izin kan?
7: Indah.
10: Oh, Pak, jadi dia dah santos.
7: Yo.
10: Ya
7: mana lah tu? Ini semua naik ko. Lagu lah cik lo.
10: Lagu ni cik lo apa namanya tu?
7: Menanti nan indak ketibu. Andeh, menanti nan indak ketibu itu yo parah tu.
10: Tak parah lah ini. Andeh. Laku mau.
7: Lari ke dalam lari itu mah.
10: Iya, kamu juga tak boleh.
7: Ayolah kirimlah.
10: Mantun. Yo.
7: Tua do mama Najwa tua salamnya.
10: Ayo
7: mau ngajak tadi ada udah Tommy. Iya.
10: Pokoknya
7: jadi kini aku bawa kok supir satu atau supir serap kok? Udah santos ado nak? Lah, kalau siang lah itu.
10: Boleh
7: dah. Ah, iya. Standby ya. Iya, makasih banyak. Yoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kasih. Ayolah, Uni kita tadi dia di Tabiang. Ada Bundo. Bundo ya, selamat malam ya. Kemudian tadi ada Uda Tommy yang di Mentawai. Kalau di Mentawai itu aman-aman saja. Kok ingin berenang dari Padang ke Mentawai aman. Ombak tak tinggi ya, bisa tu. tadi ada yang di Gunung Pangilun ya. Bu Zur tadi ya. Bu Zur kok dari tadi itu mah. Pak Roni, Jambak. Assalamualaikum Pak Roni. Bu Zur tadi Tio Swanta tadi menelepon, cuman tak tangke-angke itu. Tapi walah harus menunggu giliran kan. Sabah aja lah ya. Orang Sabah itu disayang penyiar. Ayolah, dan saya pernah di masa Jawa Rado kita putar lah tiga lagu dan lalu minta tadi. Ada Tandanglah di Pusaro, kemudian ada Mbak Piaman, Menanti Nanindak Katibo. Ya, kok lagunya dia?

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi. Dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
2: Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
3: Waduh, maaf ya Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
1: Tanda aja.
4: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: Yalah, dan sana barangnya kita tunggu balik untuk nan ka masuk. Jangan lupa tu di 0751 812 14 ya. Atau mungkin nanti ada di 0811-66-09-240 ya. Jangan lupa tu lah. Kalau tadi ada tiga lagu dan lah berlalu, kini ko ada nama suak. Silakan kita buka yang Iko ya. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Salam Jawa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jauh di siako di mago.
1: Mama Najwa di
0: Sebada. Oh, Mama Najwa. Iya. Kini baru masuk ya.
1: Bagaimana kabar? Dalam sehat ah.
0: Alhamdulillah aman.
1: Aman terkendali.
0: Terkendali. Mama Najwa di mana tadi kau?
1: Lagi di Sebada.
0: Oh, Sebada ya.
1: Iya.
0: Lain mana Sebada? Ada hujan gini dah.
1: Lain tak dah.
0: Lain tak ada ya. Ayolah. Bah, kau minta lagu atau balagu?
1: Rencana minta lagu. Kalau minta piti tidak bisa dong.
0: Minta piti bisa langsung salah ke Bang Reh.
1: Iya, kau minta nomor rekening kau tu payah lo.
0: Ah, itulah.
1: Lagu salah minta.
0: Sadu kali minta nak kalau nak rekening iyo apa iyo iyo bangi lo juga. Iya. Ah, lagu dah.
1: Lagunya lalu kurang banyak mimpi.
0: Lalu kurang banyak mimpi ya.
1: Iya.
0: Lain lo ayo.
1: Juga lain tu gede mas.
0: Lalu kurang banyak mimpi ya, yang tak ada.
1: Tali lalu tidak ada.
0: Tak ada lagu no do.
1: Batu.
0: Ayo balik. Lalu lah dia nan ada yo.
1: Iya jadi tidak lah. Malam hari dia kau.
0: Malam hari ya.
1: Atuk kalah dah.
0: No do.
1: Ah, lancar lah yo.
0: Ah, lancar ya.
1: Oh, apa salah lah. Dendang Parintang.
0: Dendang
1: dari Ima Kempita.
0: Dendang Parintang ya. Ima ya. Lai ya. Lai.
1: Lai dah.
0: Lai.
1: Lai dah, tak ada je lah.
0: Kalau untuk nyawa, nan tak ada acadian.
1: Wah. Itulah senang je lah.
0: Atunya.
1: Galak aku melihat lagi sekarang lah. Orang baru ni kau dah lama.
0: Awak galak sana dapat nyuni.
1: Lain. Tapi suaranya tu
0: ah. Ah, batu.
1: Alah, suara lama kayak en dah baru le do.
0: Super serap ku.
1: Iya.
0: Nak super satu do, super.
1: Anak mu setukai.
0: Deh, antara.
1: Yo kan.
0: Saluang salam nyampian tu ni.
1: Ha?
0: Saluang salam menyampaian.
1: Adi. Tadi lah saluang dari mana? Betul saluang dari kuliah.
0: Ini saluang atau bansi?
1: Ah, sembarang lah. Yang pokoknya itu ya, tanya.
0: Bansi ada lah si koha.
1: Ini lah, Pak. Ada betul lah pokok. Ah, tu lah. Ah, iya lah. Mak lalu ke rumah.
0: Ah, lanjut ni.
1: Ah, salam-salam lainnya dah.
0: Ah, di.
1: Salam pertama tu dah. Alah, apa keluarga dah, Pak?
0: Eh, waktu.
1: Dah salam juga keluarga sekali, ya.
0: Ya, salam lah untuk keluarga, lu.
1: Ya. Tu salam peluang tu Buzur.
0: Buzur, ya.
1: Tu Bunur.
0: Buyong tepai tu, jangan lupa tu.
1: Nah, Pak Buyong tepai. Salam peluang tu Ramudu Widira. Pak Buyong, Pak Buyong Kepuang Kalawi, Pak Uyon.
0: Pak Uyon.
1: Nah tu salam pulu untuk anak masuk tadi nak masuk beko salam istimewa saudara dah.
0: Di.
1: Ya, dah lepas saluang di bansi tadi petang tu lah.
0: Di.
1: Terima kasih banyak dah santun.
0: Iya di.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh dari Mama Najwa tu di Steba ya. Dendangnya dendang Parintang, dendang Parintang eh. Ya, dia nampak rintang dari Imam Gembita. Eh, ada ya leh? Oh, ada ya. Kita buka lah langsung. Halo, selamat malam. Salam menjawab.
2: Halo.
0: Halo.
2: Santos Aditya.
0: Ayo, udah siap kok, Dima.
2: Ferdi.
0: Ferdi.
2: Tunggul Hitam.
0: Tunggul Hitam.
2: Alias penyiar Bukit Tinggi dulu ya.
0: dulu masuk mudo dulu
2: membawakan live musik aja karu aja.
0: kalau live musik iya harus untuk itu.
2: Bisa gitu dong.
0: Ya, tidak bisa gitu ya.
2: Tidak. Kau tak kaji, kamu sudah bingung pindah dari
0: Iko baru ah mencogo. Iko waktu tungguan sih tadi ada kawan Noah tu. Tolong cek aja. Ya.
2: Nak ingat masa bosan gua anjak tu.
0: Ayolah. Lai sehat Dada Ferdi.
2: Alhamdulillah. Lagi nengah seropak Pak Santos nama gabagabu tu masih apa?
0: Ande. Antahlah.
2: Tidak ada. Walbi,
0: Pak
2: Esmi Walbi di mana ini?
0: Itulah, lama lo tidak suruh.
2: Rosmedi.
0: Kalau Rosmedi itu punya ada disko?
2: Punya.
0: Ya, penggantinya.
2: Oh, penggantinya. Di Bukki
0: lah. Di Padang ya.
2: Di Padang. Di Bukki ini letak disko.
0: Lain apa?
2: Lain.
0: Ayah di Bukit Tinggi punya tinggi ya. Tak ya. Tak aja di mana Sumatera Barat tak aja di sana tu mah.
2: Namosa tinggi.
0: Iya. Iya. Hancur aja tu mah.
2: Ah tua. Ya pun cie kan beri layan
0: lah. Tua. Ya.
2: Lagu lecet lu.
0: Adi.
2: Karambia condong judulnya.
0: Karambia condong.
2: Sirika Somalia.
0: Sirika.
2: Somalia.
0: Okey. Kau pakai saluang lo? Kau pakai saluang lo nak?
2: Tidak. Tak kena gaya ni
0: mesti. Ade.
2: Tak kena nama.
0: Iya.
2: Amak nak doa amak kalau jalan. Jauh itu.
0: Ya.
2: Salam untuk Pak Santos.
0: Itu Pak Buyong Tapai itu salam je.
2: Itu salam untuk Pak Buyong Tapai. Salam untuk Mama Nazwa tadi.
0: Atunya.
2: Salam untuk Pak Santos yang hijrah ke Padang.
0: Hijrah ke Padang.
2: Salam untuk kawan-kawan di RRI.
0: Okey. Siap.
2: Untuk Nici.
0: Okey.
2: Kalau ambo tarik ya, aktif RRI dari itu Pak Santos.
0: Yang mana kok? Padang.
2: Kalau ambo aktif di RRI tapi.
0: Ya, di yang di Padang ya kita
2: ingin. Satu Allah ya.
0: Satu Allah ya.
2: Pro tiga, pro satu, pro dua.
0: Itu ya.
2: Rampe. Rampe itu mah kau tahu orang penyiar RRI. Dari Pak. Ismi Wali alias Indra kan.
0: Ya.
2: Atau Al Tanjung.
0: Mungkin. Al Tanjung masih itu.
2: Yo masih.
0: Ya.
2: Erna ni tidak lah ya.
0: Erna lah yo. Sama yo. Orang tu sangkatan tu mah.
2: Hah?
0: Lahir di sangkatan tu.
2: Sama Alfian Tanjung lah.
0: Iya.
2: Tu mana tu macam tahun tu tu Widya tu ni.
0: Widya yo.
2: Iya. Tentu siap. Oh nalap. Apa kan lalak tinggal lama mana acong lo
0: bagaimana? Itu tu lalak mau pencen tu.
2: Lalak mau tu dia.
0: Ya.
2: Aku selang kami lah perantos.
0: Adi.
2: Di. Kamu saluang malam jauh.
0: Jauh apa kenal ya? Ande. Nanti aku ini tak bisa lalu.
2: Salam untuk keluarga Pak Santos di Bukki.
0: Siap.
2: Yo Pak Santos.
0: Amin. Okey. Waalaikumsalam. Tadi udah gitu. Ditunggu hitam. Nah, beliau ko katanya hadir pokoknya di RRI ya, maupun pro 1, pro 2, sampai pro 3 sekalipun ada di nota. Ah tu yang lupa tu ada udah Ferdi tu di tunggu hitam. Oh masih ada. Lanjut salah kita buka salah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Salam bajawe Jodasya di ma.
3: Dari Padel Jamba.
0: Jodasya?
3: Padel Jamba.
0: Oh Fadel. Fadel, sehat malam go?
3: Alhamdulillah.
0: Aman, alhamdulillah.
3: Kita lagu yang bocil
0: wah. Adih.
3: Aduh, yang cepat loka.
0: Hah?
3: Yang cepat loka.
0: Judulnya?
3: Lapai orang dan sayang.
0: Woi, bayu mah. Lapai orang dan sayang.
3: Ayuh.
0: Adih.
3: Salam pertama suara udah santos tua.
0: Pak aku bisa payi lo orang yang sayang tu.
3: Alhamdulillah kita dan almarhum kumpul.
0: Oh mentun.
3: Boleh kita lagu mana?
0: Iya.
3: Santos.
0: Lanjut.
3: sehat ya.
0: Alhamdulillah, awas sehat tadi. Kalau ada udah Ferdi bukan sehat tadi sih.
3: Pasti ada berlalu nak.
0: Atunya.
3: Adalah pelamu tu dah santos tua.
0: Adi.
3: Selalu untuk dosen nama Roni Jamba tua.
0: Ya.
3: Tabiang.
0: Tabiang.
3: Panur Tanjuang.
0: Okey.
3: Poyok Tanjuang. Aldi Tanjuang.
0: Aldi.
3: Nanan di Balimbiang. Adalah Pak Nanan jual tua.
0: Atunya.
3: Adi gue kami sih dah santos.
0: Yup, siap.
3: Jauh tua kapak kaca tua atau selari padel.
0: Okey.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari udah gitu Nan Gagah udah padel di Jambak tadi ya. Dan salah penangga kita masih punya waktu 30 menit lagi ya. Tapi lah tiga tadi yang minta ya. Aduh Dendang Parintang, kemudian Karambia Condong. Aku agak mantap lagu aku. Kemudian aduh yang terakhir tadi kan Lai Pai Urang Nanden Sayang. Aku ya sadia lagu itu. Sadia lah pada lagu India leh. Ayolah kita cubalah kita buka Dendang Parintang 5 Gembeta.

0: musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan ango atau menyisikan nafas.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih, sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum, air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Dan sana kita lanjut lagi ya, di kesempatan malamku untuk ajang Salam Majawi ya. Dan kita adalah di penghujung acara, mungkin tidak bisa tiku kita apa kan, tapi mungkin cie lah ya, atau duo lah. Ayolah, lah doa nama suak, kita buka langsung aja. Halo, assalamualaikum, salam Majawi, salam malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah santos?
4: Iya, kok udah siaku?
5: Dari Akang Zainal udah santos, di Balai Baru.
4: Akang Zainal. Balai Baru.
5: Iya, udah santos ya?
4: Iya.
5: Oh iya. Sehat udah santos?
4: Alhamdulillah.
5: Lama lo mau nyiap udah santos deh, Sam. Saluang nih.
4: Saluang tadi?
5: Bansi ya tuh.
4: Saluang bansi lah ya.
5: Oh, ya lama lo bunyi ini terkala-kala account channel ya.

0: Tuli.
1: Wah, karena kampung dah santai. Kau akan remeh orang salong dah santai. Jadi identik je salong-salong api tunang.
0: Kalau solok salong ni salong apa tu? Salong panjang tak?
1: Iya, dan tapi benda salong orang biasa dah santai.
0: Salong darik ya?
1: Ya, ada pokoknya paling tradisi-tradisi pokoknya berkurang sih. Namun dia dulu lah dah.
0: Iya, kalau salung kan banyak lo macamnya.
1: Iya.
0: Salung panjang, salung dari, aduh salung bentuk sampai long tu.
1: Kalau bansi kan enggak tahu nak ada entah.
0: Bansi.
1: Iya lah.
0: Bansi yang lubangnya ada 9 tu.
1: Oh 9. Kalau bansi panjang ya, sama aja salung.
0: Oh enggak, yo ketek.
1: Ketek ya.
0: Tidak sepanjang salong. Salong kan panjang agak 50 cm. Kalau ko bansi ke paling setara 20 cm.
1: Oh,
0: atau
1: oh,
0: 10 cm. Ya, tergantung nada ya.
1: Iya. Iku ada sentasa. Ada bacaan salong teragak lagu dari Alkawi. Ada sentasa.
0: Ah, itu lagu itu? Alkawi.
1: Dendang Parantawan.
0: Dendang Parantawan?
1: Hmm.
0: Ah, iyalah.
1: Manimanin yang padilah masa lalai matang kepebat timpo jalan hati nan risau dan menggalak. Oh sayang,
0: dendang apa tadi yang kawin?
1: Tanpa panen mengandung hujan.
0: Bukan dendang perantauan. Dendang, ya. Dendang apa nombor?
1: Dendang dendang perantauan.
0: Perantauan ya?
1: Ya, dari Alkawi.
0: Bukannya dendang perantauan lah apa peta tadi?
1: Nah, tadi putar, dendang perintang, ma.
0: Oh, dendang perintang tadi.
1: Nah, tadi ma gebita perintang, ikut parantawan.
0: Parantawan. Pertama tadi kalau catatan awak dendang perantawan ya?
1: Nah, dendang perintang tadi ma.
0: Perintang yang tadi.
1: Ya, siapa tadi minta kan? Mama Najwa, tina.
0: Oh itu.
1: Tina.
0: Balai lah man, anu, ada ko?
1: Ya, dia ko yang dari Alkawinya ma.
0: Cukulah.
1: Jaga lama anggu-anggu ada santas
0: bisnis. Ya, entahlah.
1: Ada santas, apa sih? Ada santas lah, pepenyiar perompek itu.
0: Gini?
1: Ya, enggak ada selanjutnya itu.
0: Enggak semalam gue ya.
1: Oh, semalam gue ya.
0: Kata raga, udah kemari itu lah.
1: Iya. Nah, lainnya lah sih, ada santas. Ibarat sayangnya, lainnya sayangnya.
0: Antara.
1: Assalamualaikum dah santas ya.
0: Ya deh.
1: Pertama dah santas ya. Selalu panjangmu mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Ada Mama Najwa tadi, ada Pak Nusanjo, Rani Caniago, Wulan, Diana. Ada Mautia Pulau tu, ada Mice, Aniana, Riri. Apa kau salam lah satu ada tempat yang lain monitor program pego di salam satu tempat kecuali.
0: Jadi.
1: Mudah-mudahan pandangan program pego masih serugu saja nak
0: ada. Tentunya.
1: Kok ada nak masih ada serugu pak? Berarti dah monitor program pego. Jadi kalau orang pego monitor lah program pego di program pego ada keberkahan ada ilmu positif atau lah yang memimpin awak ke jalan yang mana ada tempat.
0: Tua.
1: Terima kasih sudah sentas.
0: Ya, dia udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi udah gitu. Udah siapa nama? Udah Akang Zainal ya. Akang Zainal ya. Nah, itulah lupa lupa loh. Pak Oyon Tanjuang, salam-salam baik malam ya. Katu kita nampaknya semakin saketek ya. Tinggal berapa minit lagi? 10 minit lagi. Ayolah untuk udah-udah kita, mamak-mamak kita, uni-uni, bundo-bundo nanda bisa masuk ayo. Jangan patah semangat lebih suak kita ulang balik ya. Udah Roni di Jambak pun mentun yo. Salam-salam malam lah untuk udah Roni ya. Mudah-mudahan saya selalu rasaki murah, masa depan cerah. Itu ya. Untuk penutup untuk acara gitu di ajang Salam Majawi, ya ada lagu non diminta dek Udah gitu tadi dari Alkawi, mudah-mudahan kok lagunya batu kok. Atau mungkin yang nomor satu lo Baputa tadi ulang ya. Ayo kalau salah ya ndak tahu Mudro. Jangan salah namu nak. Kalau salah besok diminta balik deh. Ayo lupa tuh. Untuk dan sana kita yang kini sedang kerajo malam. Mudah-mudahan kerajonya lay lancar dan kini sedang berjalan. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan, ya. Yang penting kalau seandainya takkan tua badan, ayo berhenti santai, mengopi dulu, biar segar wali enak. Pokoknya ijan di pasuan, tunjuk. Ayolah rencana penengah di masa aja berado, kita akhiri perjumpaan kita di ajang lagu-lagu pilihan Salam Bajawe. Ya, mudah-mudahan pertemuanku bukan pertemuan yang terakhir, tapi awal bagi kita untuk selanjutnya kita bisa mencoba oleh walaupun di udara ataupun mungkin di darat nanti. Jangan lupa tuh di prompe kita tunggu sadonyo. Oke lah, selamat malam. Aku lagu penutup kita, Dedang Parantawan Alkawi.

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai tanah air ini.

0: jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezone.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Suara Budaya Sumatera Barat. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Dan suara penengah di masa Jawa Barat itu tadi akhir perjumpaan kita untuk lagu-lagu pilihan yang terangkum dalam Salam Majawi. Ya, kita bisa membahas balik di ajang yang sama, tentu di lain kesempatan dan waktu yang berbeda. Terima kasih untuk atensi untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa bertemu kembali ya. Dan baik, sebelum kita berpisah nantinya, selama satu jam ke depan kami akan temani juga dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya kami rangkum dalam lagu-lagu dalam paket Bugilamo ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi teman di malam ini, dan mudah-mudahan juga suasana malam ini terus bisa terbangun dengan suasana santai tapi tetap memberikan hal yang bisa membuat Anda tetap hangat dan tentunya bisa menikmati suasana malam di malam ini. Dan sambarannya di masa Jawa Barat, kita tentunya di lagu-lagu Bungilamu go Allah hambo siapkan untuk rencana pandangan di masa Jawa Barat, mudah-mudahan terhibur dan kita simak bersama.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sesuai namanya, batik Tanah Liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siriah dalam carano, kaluak paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

0: Tolong dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama!
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat.

Kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Mitra penengah, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk tanggal 28 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan kami yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa. Sekali dudara, tetap dudara dan merdeka.

Selamat pagi dan salam pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir ke di program 4RRI Padang di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosa pandangan dimanapun berada. Kembali perempat dari Padang hadir ke ruang dengar Anda. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Bersama saya, Amna Ulfa Ghazali, menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Apa kabar dosa pandangan? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk tadi pada pukul 4:51 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dosa pandangan berikut kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kali ini dengan surah An-Nur ayat 22 sampai dengan 19 dibacakan oleh Desril dan terjemahan oleh Yudi. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustazah Fitriani SAG dengan judul ceramah hikmah dan keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hikmah dan Keutamaan Tawakal kepada Allah. Tawakal termasuk salah satu sifat terpuji. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang melakukan ikhtiar secara benar dan totalitas. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menggabungkan usaha lahiriah dengan keyakinan batin bahwa segala hasil berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kiluha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakkallah. Dari kedua dalil di atas dapat kita pahami bahwa tawakal itu adalah setelah kita berikhtiar atau berusaha sepenuh atau sekuat tenaga dalam mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan. Artinya, kalau kita buat prosesnya, proses pertama ikhtiar, iringi dengan doa. Setelah itu baru kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, hakikat tawakal itu mencakup tiga unsur. Pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, keyakinan penuh bahwa Allah lah penentu hasil dari apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah terhadap hasil yang berbeda dari harapan kita. Yang pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, melainkan melakukan segala usaha yang diperintahkan syariat dan memungkinkan kita secara logis. Seorang hamba wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, menggunakan akal, tenaga, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Usaha tersebut merupakan bukti ketaatannya kepada sunnatullah, di mana Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar, dan memanfaatkan sebab-sebab yang halal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit, maka ikhtiar kita adalah berobat. Bukan hanya sekedar mengharapkan kita sembuh, karena kita tidak akan memperoleh kesembuhan kalau kita tidak berikhtiar untuk berobat. Karena dengan berobat, salah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, bekerja dengan disiplin untuk mencari rezeki. Rezeki harus kita cari. Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Tapi agar kita mendapatkan rezeki, perlu ikhtiar. Butuh usaha, bukan hanya menunggu keberuntungan saja. Yang kedua, keyakinan yang penuh bahwa Allah lah penentu hasil usaha kita. Setelah kita berusaha, berikhtiar, hati kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini Allah lah pemberi rizki, Allah lah penolong, dan Allah yang mengatur segala urusan. Manusia hanya bisa berusaha, namun keputusan terakhir dari usahanya itu adalah hak Allah. Dengan meyakini ini, maka akan melahirkan rasa tenang ke dalam diri kita. Ketika usaha kita tadi berhasil, tidak membuat kita sombong. Sebaliknya, ketika usaha kita gagal atau belum berhasil, juga tidak menjadikan kita orang yang pesimis atau putus asa. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah ketika hasil berbeda dengan harapan kita. Ini adalah buah dan tingkat tinggi dari tawakal. Ridho artinya adalah menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah tentukan setelah kita berusaha. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh bersedih atau kecewa. Tetapi, jangan kita sampai berlebih-lebihan, bahkan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ridha ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi hambanya, meskipun hasilnya belum sesuai dengan perencanaan kita. Inilah bentuk kepasrahan hati yang paling mulia, yakni menerima dengan senang hati apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, seringkali kita berusaha, tetapi usaha yang kita lakukan belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka salah satu ucapan baik yang kita lontarkan adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan yakini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Begitupun ketika doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap yakin bahwa waktu Allah adalah yang terbaik. Dan begitupun ketika kita mengalami musibah, kita tidak menyalahkan takdir, tetapi mengambil pelajaran dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal itu adalah hasil atau kumpulan dari ikhtiar yang maksimal ditambah ketergantungan hati kita kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan, dan ditambah dengan ridho terhadap hasil usaha yang kita dapatkan. Tanpa usaha bukan tawakal namanya, tapi pasrah yang salah. Tanpa ketergantungan kepada Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri yang paling menentukan. Dan tanpa ridho akan melahirkan rasa gelisah, kecewa, dan berburuk sangka. Karena itu, mari kita iringi selalu ikhtiar yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah dan juga ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami tersebut. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang optimis dalam berusaha, selalu mengiringinya dengan doa dan pasrah ridho terhadap keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki sifat tawakal. Dengan tawakal kita selalu optimis, dengan tawakal kita dijauhkan dari orang-orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dapatkan?

sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Sulawesi Padang, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrim dan melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat pada periode 29 September hingga 1 Oktober mendatang. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau, Aulia Rinadi, mengatakan peringatan dini bahwa potensi cuaca ekstrim pada periode September hingga Oktober dikeluarkan berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini. BMKG mendeteksi adanya aktivitas sejumlah pola gangguan cuaca serupa Madden-Julian Oscillation dan secara spasial, kemudian gelombang Kelvin, gelombang Rossby Equatorial, serta daerah konvergensi dan belokan angin atau third line yang aktif di wilayah Sumatera Barat. Informasi selanjutnya, Pakan Kebudayaan Daerah atau PKD 2026 kembali digelar di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, bertajuk Sara Sofes, menghadirkan beragam pertunjukan jokarya seni. Selama sapakan kegiatan ko menjadi ruang untuk pelaku seni dan generasi muda melestarikan seni, tradisi, sekaligus mengembangkan kreativitas jo talenta. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggelar Pakan Kebudayaan Daerah atau PKD 2026 yang berlangsung 28 hingga 3 Oktober 2026 untuk memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Ahmad Zakri mengatakan kegiatan tersebut diharapkan membangkitkan semangat masyarakat menjaga seni tradisi di daerah. Menurutnya, seni jo budaya menjadi sarana edukasi yang membantu jati diri dan karakter generasi muda.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Desana pandangan, balik kita ke informasi terakhir cuaca wilayah Sumatera Barat. Hari kini hari Selasa tanggal 29 September 2026. Oke, kita mulai dari wilayah pesisir barat, Sumatera Barat, Padang, pesisir selatan, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, bagian pantai. Pagi hari cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore berpotensi hujan ringan hingga sedang, terutama di Padang dan pesisir selatan. Malam berawan hujan lokal masih mungkin terjadi, suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Beralih ke wilayah pegunungan, Jawa dataran tinggi, yakni Agam, Tanah Datar, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pasaman, 50 kota. Pagi hari berawan, siang hingga sore potensi hujan sedang hingga lebat, disertai petir lebih tinggi. Malam hingga dini hari hujan masih berpeluang terjadi, terutama di Tanah Datar dan Solok, dan waspada potensi kabut, Jawa jalan licin. Wilayah Kepulauan Mentawai, pagi hingga siang cerah berawan, sore hingga malam potensi hujan ringan di beberapa pulau. Angin lawi cukup taraso, gelombang perlu diperhatikan untuk nelayan dan pelayaran ketek. Sementara untuk wilayah timur, Jawa Selatan, Sumatera Barat, Darmasraya, Sijunjung, Sawalunto, pagi berawan, siang hingga malam hari berpotensi hujan sedang hingga lebat di beberapa daerah. Untuk dini hari hujan masih dapat terjadi secara lokal. Dan yang pasti cuaca wilayah Sumatera Barat hari ini kiniko didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan pada siang hingga malam hari. Wilayah pegunungan bagian timur coba beberapa daerah pesisir perlu mewaspadai hujan sedang hingga lebat nandape disertai petir. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Nusa Padang tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisu di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Karena lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Tari payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanah.
5: Once upon a time.
0: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega, kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rom PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dosana pandangan. Oke, balik kita ke informasi dari rri.co.id. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagu Tarui melakukan pengawasan jo pengujian kualitas bahan baka minyak BBM dan disalurkan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut ate informasi dan jo masukan masyarakat terkait Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Sumatera Barat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Farugi Andriani mengatakan bahasanya Pertamina melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi produk di lapangan sekaligus kesesuaiannya jo spesifikasi nan alah ditetapkan. Pertamina Patraniaga jo melakukan cross-check terhadap penerimaan BBM jenis Pertalite salah satu hasil pengujian laboratorium terbaru. Dan diungkapkan berdasarkan hasil sampling jo pengujian awal di SPBU, sampel Pertalite dinyatakan sesuai spesifikasi, termasuk dari sisi density dan tidak ditemukan adanya kandungan air di dalam sampel. Untuk melengkapi pemeriksaan, Pertamina mengambil sampel Pertalite pada 6 titik SPBU yang ada di Kabupaten Agam, jo Kota Padang. Ya, ini untuk menjalani pengujian laboratorium, memastikan kualitas produk pada titik penyaluran, sekaligus memperoleh gambaran kondisi Pertalite secara menyeluruh. Sementara itu, salah seorang konsumen Endang sebelumnya mengeluhkan kondisi kendaraan sesudah mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di wilayah Kota Padang dan mengakui kendaraannya mengalami mogok. Saat kini kok kendaraan miliknya telah dibawa ke bengkel untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil sementara dari mekanik kondisi BBM dan baradu di dalam kendaraan kotor dan tak ada endapan pada bagian penyaringan bahan baka. Harapannya sebagai konsumen persoalanku dapat ditindaklanjuti pihak terkait dan segera melakukan pemeriksaan terhadap kualitas BBM.

Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

0: Selamat pagi Nusantara Pandangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling karena dari Pram PRRI Padang. Untuk hari kini kau Selasa 29 September 2026 Basamo Ambo Amna Ulfa Ghazali. Nusantara Pandangan, upaya mitigasi nan menyeluruh untuk menangani segala potensi bencana di Sumatera Barat Sangai Padarlu. Ketua Kelompok Kerja Bidang Pariwisata Kadin Sumatera Barat Jorni Mardianto mencatat, Provinsi Sumatera Barat ala dilanda bencana, khususnya bencana meteorologi selama 3 tahun terakhir. Menurut Jorni, kerusakan infrastruktur jalan jo akses dan disebabkan dek bencana secara signifikan magia dampak pada tingkat kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat, terutama untuk pengunjung dari provinsi tetangga dan tibo melalui jalur darat.
1: Pariwisata Sumatera Barat saat ini kita terkendala dengan beberapa. Pertama, Sumatera Barat udah 3 tahun ini berturut-turut itu diguncang oleh bencana alam, longsor, galodo, air bah dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi isu orang datang ke Sumatera Barat.
0: Joni Baharuk, mitigasi bencana di Sumatera Barat katarui didukung sehingga akibat bencana di masa mendatang khususnya setantang sektor pariwisata indak malue. Pariwisata merupakan sektor vital untuk mendorong ekonomi daerah karena menghasilkan efek ganda untuk kegiatan UMKM mulai dari transportasi, akomodasi, jasa makanan dan minuman hingga perdagangan oleh-oleh. Program Tagana Masuk Sekolah dan diprakarsai pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial saat kini ko sadang balangsuang. Program Pendidikan Mitigasi Bencana ko menargetkan masyarakat khususnya murid nan talata di zona merah. Ketua Koordinator Taruna Siaga Bencana Tagana Kecamatan Padang Barat Kota Padang Zul Henry mengatakan program ko ala dimulai sejak awal bulan ko dan dilaksanakan secara bagiliran di masing-masing Tagana di seluruh kecamatan di Kota Padang. Untuk Kecamatan Padang Barat, sesi pendidikan dialokasi diadukan hari kini ko di SD Negeri 25 Kelurahan Ri.